0: si Aswa Tamaima.
1: Dari kemalanan o Kementerian Sains Teknologi om Inovasi Sabah menuidong do hongkot sat
2: kantor konsol kemajuan pogun yang penaun gisom do tadau baino
3: kinongo ahal ngawi babaino tadau diti
4: om tanudo o kepoihan kababagu insuang om habus pogun
3: tanudagai doin abal kinaisonon kota huzan kadazan tikin tadau
5: i-point tunud im RTN Nopo.
6: Abal Tony Bo Tadau Baino.

0: 明日は会おうと思います。
1: Aiso lati do poko himbay to mo jalur gemilang nung aiso sundupan guminabo pogun itinabo do toko. Sundupan guminabo pogun apatut potonomon om tamangan moedo au ohit mahik do polinta. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Kopi bosian, pakinongono,
3: pakinongono. Sahimban, bos kadesan, Saba VFM.
4: Naikot pinasi, oswau, tamoy.
3: Kanau, kanau, kanau, makinongono.

Saba VFM 有声茶馆，美丽的心情从一句简单的问候开始，开启元气满满的一天。

人心丢下你，流年夜不寐，难以说出心中苦，请你要体会，趁着今夜星光明辉，让我记住你的美。

0: Assalamualaikum Dinakan, ya nak abar.
1: Untuk kami Mitu.
2: Dinakan, kita kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Ya nak abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
3: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.

Semasa suasa panas, entawa musim pengelau, suhu diom kereta boleh menit 5 kali ganda diom masa 10 minit. Keadaan tu berbahaya bana, bok-bok ni tak bangun peranak sebab boleh mekerat organ kopan kepetayan secara ngegak. Dong embanan di peranak diom kereta insan pan cuma dedangai saat jok. Membiasa diri sentiasa meriksa kerusi mulik sebelum keluar kopan ngunsi kereta. Melaporan lingau tak pihak berkuasa amun terkitobi peranak terperangkap diom kereta.

0: Oi Kulut, pinggul kau diam panas tu. Ha? Ingin teruak serok haba tak sadar kau tu ah.
1: Begitu dia tu Ming. Aku tu akan nunuk bangga rumput untuk bersih dikit kawasan tu. Siok mana penunuk betak pengelau tu.
0: Alap barak nu. Aku tu ah, malik ku tu niat lagi boy alak. Boy nebangan awang medan api tak kabut ni.
1: Okey Teh Ming. Jegon tiju api dah sampai ngeleret.
0: Kulut. Begitu. Beran ku kawah. Tadi nu, dan dak muat penunuan terbuka tu, compound maksimum 2,000 kok pen ben danda 500,000 ringgit. Kok pen ben penjara. Ha, sanggup kau miadan ni momon? 500,000 lagi eh.
1: Ah, kau tu Ming.
0: Hei, alap kopi tu. Daripada nu mekama bangun udara hati tu, alap kau nena aku mangan kundur tu. Diam sajuk-sajuk tu. Hei, bawa peluk lah kata Facebook lagi. Tenang, bana.
1: Ay, bully tu ya, Munferi. Sinsep jamau.

0: Penenuan terbuka ngeruo sebab udara kama kok terjadi ni jerebu. Anu boleh mengkerat kesihatan jomo. Diam timpuh monsun barat daya, tak mei ngabut September. Kekoan lat akan ngodep cuaca keroy, kok pan selalu terjadi ni. Pemenikan kejadian penenuan terbuka, tak kawasan anu sanang tunu, dokon kok kawasan tanak gambut, kok pan tapak pelepusan sampah. Lepuran bikes penenuan terbuka atau ketenuan, tatalian siam-siam-siam, atau tatalian dikau, wau atus, wau-wau, dua pitu, dua pitu. Berhenti muat penenuan terbuka.
1: Terhati bika, cuaca panas antawa keroy anu betiru tersot itu ngeruo atag nimponi fasa El Nino paling panas ni jangka ngabut pertengahan Jun tu. Minggu yo akan mempenik risiko pengelau, kemarau, jerbu, kopan paras buek suang akan peduai. Bagas ni tak kesihatan ti, kita akan ngeresol lingau malek, susah untuk fokus kopan sanang ngedulek. Ian perlu buat ti. Mula-mula, kita boleh ngurangan aktiviti meluar. Amun ingin muat aktiviti meluar, benuat bojo pukul 4 kemuap. Kedua, miko nginum buek. Ketelu, ngejimatan penggunaan buek. Keempat, ngelagan penenuan terbuka kopan sentioso meriksa buek kopan enselan irom kereta.
2: Pasaran tu tak sekuma dan lo sekait engkau isu nunu secara terbuka.
3: Kerja semua cuma ramai, ndak niat nunuk secara terbuka, kok membuka dan semasa musim panas betiru.
2: Amurun ketunuan-ketunuan dikit, maku tolong meda ane, ndak niat ngeleret.
3: Tak jomo anu minat mesi, kok jomo anu mudan, pasti bi boy pudan dinakan, penedan api ni bana-bana sebelum tiniman.
2: Tak segai no muat unggul api, penedan api e bana-bana, terposok no borone anu urun sebelum dinakan ngembanan kawasan e.
3: Jogo bino kawasan tanah bi masing-masing, donya teruak ceroboh atau tinunu.
2: Nunu tak kawasan tanah gambutan, nelak somo sekali.
3: Bersomo-somo kita ngejuguan renian alam.
4: Bingo kam, dong lupa mekale siaran sama ala pana. Pukul 3

0: kami untuk dinakan semimut. Nyang suku ngapi, nyawun no kami.
1: Yang muat penunuan pelaka untuk melagan dinakan penetua kompaun paling eko RM2,000 pentawa dandak RM500,000 pentawa negil 5 tahun pentawa kedua-dua naik mentedel senayangan nu alam persediaan tei da muat penunuan pelaka pasanan tu nang jabatan alam sekitar Lat Sabah.
2: Bersomo kiti membau semangat perpaduan kok kebersemuan engkok saling sikasi kok pensesayang bersomo jomo ali untuk malap jati diri bangso Malaysia anu gagah kok antap daras. Selamat nampang buan kebangsaan 2026 Malaysia medani kesejahteraan dinikmati.

Generasi Mura, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, pengeraju kemajuan negara. Sampangan sambutan Lau Kebangsuan, somo-somo kita mekelum semangat patriotik, sayang negara untuk tarus kekal harmoni diom di kaup payung negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsuan, lekata RTM, teman setia anda.

0: Nonom adab diam diri bangan anak-anak. Endok ngejogo batas sebetak berkawan tak alam maya. Ngelak muat perkoro anu ngelebihan batas adat budaya kok nilarang le ugama. Ingat, makai media sosial untuk merak kalapan. Gaya kok mebuk isu perkauman ugama kok rojo.
1: Suruhanjaya Komunikasi ke Multimedia MCMC dengan hak nombol akaun media sosial pengan peranak endia umur 10 tahun. Yang makni ngoton untuk kepastian pengan peranak anonimuran endia 10 tahun nyak muka akaun tak media sosial. Itupan dia mengelagan pengan peranak jadi mangsa pengakalan antawa skamer kopan jenayah seksual.

Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir latoran Tuhan kau pan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, alap, alap.
0: Assalamualaikum dinakan, yang nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kamu kala siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

Ya, dan terima kasih kakal bersama mengkali siaran sama Alabana 16 mengibuan Ogos 2026 bersama Kok Low. Lohat tak kemau tu tak tolong-tolong minggu kita bersama lagi diam siaran sama Alabana di Low bersama Kok Aku Pan, tiru Kok Aku Pan. Terima kasih kena selalu minit siaran sama. Tak Astro boleh mengkali kami tak siaran wow pituk kosong. Tak My TV tak siaran pituk kosong wow. Kok Pan tak RTM klik Pemia Bijo Sabah VFM. Kok Pan tak kawasan Pantai Barat boleh bersama mengkali tak siam puk 2.p2FM. Okey? Jadi yang sedang bersama mengkali siaran sama boleh pengendak kami live tak TikTok tak kemop tu. Jangan lupa tap-tap screen. Share-share bila lagi live tu supaya ramai lagi boleh bersama-sama kok kita. Maku-maku lagu. Nuju-nuju salam, nuju-nuju lagu bersama-sama engko aku tak kemuap tu. Ya nabar dinakan-dinakan titak tuaran, sihatkah jomo tuaran? Dinakan-dinakan titak Kota Belud. Dinakan titak, ya mun cerita pasal Kota Belud pesonku sikot dembuan aku nak mulai KB lah. Minggu bunda aku mesti mulai. Jadi tenang kam dinakan kena minggu bunda aku ngedok suti sebab sekku kahwin tak siasai. Jadi aku mesti suti amun sekku kahwin. Okey. Jadi amun aku nyau ne bermana aku suti ngedak kahwin. Ya apa dinakan-dinakan tita Darau. Dinakan-dinakan tita Kampung Rampayan Menggatal. Dinakan-dinakan tita Papar. Tak Kota Marudu, tak Pitas, tak Kudat, tak Keningau, tak Sempurna, tak Lahad Datu, tak Kunah. Ini memang lah. Mitu lagi barang ni. Assalamualaikum. Dinakan dekat Kampung Pituru Laut. Pituru Laut tu minggu aku punya boy-boy lah. Assalamualaikum DJ Kampung Selimbangun Numbak. Wow, Selimbangun. Yen abar mi kami bau mulai nang KB tu. Yen tu ah, yen abar mi kami bau mulai nang KB tu kuribul. Wow, manang ka bang, manang ka? Betiru musim-musim bul. Sini aku ngito tak KB pun main bul, tapi terkelipat ku no. Yen orang FC gaya. Itu lagi selamat berkonti barak Mimiana. Terima kasih Mimiana. Pituru Laut sikut ko Kampung Ambung. Mudah-mudahan un rezeki ngogo Pituru Laut. Amin. Sebab aku ni boy-boy lah ngogo Pituru. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam dinakan Asra. Lagi sian lagi tak live titu boleh pengededek tak WhatsApp kami 03 siam 4 siam 0 P2 wow. Jadi untuk daya ganti sebelum kita berdayak barak dinakan ti Pak Maksun tu. Assalamualaikum. Salam torong minggu DJ. Semoga sihat selalu Pak Maksun barak ini. Terima kasih Pak Maksun. Bagaimana lah Sima tak Wiwi. Sin-sin lagi mitu. Cuba komen dok. Hai DJ ataupun hello DJ lawak delah. Cuba dok komen teh. Aku ingin mosos orang-orang weh. Jamri. Assalamualaikum DJ. Semangat mana kau dembang itu. Jamri J. Jamri J tu cuma minggu dinakan Jamri J tu. Salam dari Kampung Torong Tarap. Torong Tarap? Wow. Mesti ikut Tarap. Kok muan-muan dah tak dekit. Kok. Amun ngogo keke. Kok. Chat no aku DJ minggu kau. Ikut Tarap mi tu. Muan lah. Dong mangan di diri. Tarap kok. Saka. Ui. Saka? Oh Saka Samada. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Bagaimana dekat Hayati Bibi. MJ. Selamat kemuap DJ. Selamat kemuapan. Aku barat ni. Assalamualaikum Azmi yang abar betiru. Alhamdulillah. Sehat. Amun kita biar aku un sehat ne. Itu lagi Sa'diah Hakim. Salam DJ. Waalaikumsalam. Lagi sin lagi mitu diam live tu. Komen dok. Supaya aku niat macam dendangan. Alabana tarap binuat kui. Tarap binuat kui. Kam tu un je lah. Bongan tarap binuat kui. Kopi Ping, selamat kemuap, selamat kemuapan. Nantu orang itu link Jepun ke Korea tu? Nek tetat ke orang itu? Cuba ubahin. Hadir, barat dinakan tim itu. Pocong lapa. Aku tu mitu dendangan dinakan. Dong no nat-nat bangun pocong-pocong tu dinakan. Aku tu sampai maghrib mitu, diem patang tu.
tak bangunan tu. Jadi amun torang minggu jomo yang bertugas jo duai. Jadi jomo dibagi niat duai. Bongon orang bongon pocong-pocong tu bahaya bana tau. Terhati bimo to aku tu bullying itu nembus dinding tau. Jadi dong beragam-beragam bongon pocong-pocong tu. Hei, tinaulah aku ni anak aku ingin bertutur.

0: Bersamaku DJ Azmi.
1: Ya, kakak bersama mekali siaran sama Alabana tak kemuap tu 4:10 minit kemuap. Kakak lagi bersama engkau kami diam siaran sama. Bang Dinakan yang sedang ngendak kami tak live TikTok, terima kasih. Jangan lupa tap-tap bi, share-share bi live tu. Kau pun dong lupa untuk follow-follow yang naik lagi follow. DJ belagu duk kau, ai Dinakan. Amun belagu-belagu tu dong aku sok-sok bi. Sebab aku tu, amun belagu, bila jomo mekali soro ke belagu, gai akan lemak. Lemak segala-gala. Kok? Bila gai diam gaga-gaga cross-cross melane, amun mekali aku belagu, gai akan jadi lemak. Sebab soro ku tu unik Dinakan amun belagu. Betutur pun jomo ngembang nombor ilo jomo. Maksudku sanang nak atai jomo. Bok ni mekali soro ku betutur. Niat lagi be mekali soro ku belagu. Amun aku belagu lagi time betutur tu, hey, jomo mopok ni jadi mopok. Jomo turi ni jadi turi. Jomo mandi ni teko mandi. Jomo mapi ni datai lok ni. Amun mekali aku belagu. Bana-bana tu, bana-bana. Undi kau kisah kok. Kami bawa, aku bawa nuut gambus Sri Rempayan. Terhati bi, un kaya yang nak ngerati. Mungkin un lagi yang nak ngerati. Mungkin un yang ingin, diam plan ingin ngejemput gambus. Pemiang bi gambus Sri Rempayan. Aku selalu nuut tak gambus tu. Undi kau masa, aku bawa nuut tak gambus Sri Rempayan. Boleh ngogo kampung area lah kok. Un buk-buk tu, sakit tau. Yo sakit, tapi yo ngendak gambus untuk temu kok pemain-pemain gambus kok pan akulah kok jadi link ni link bu link set ni kok DJ yo tu pitu ngendak kam yo tu bensat pedi jantung amun yo ngendak kam kale kam link ni yo sehat bukti ni bana-bana alhamdulillah time bu ni pun menarik time kok link bu kok godok bongon. Idong nak cerita aje. Kang barak bi aku melanga-langa diri lagi kang kok. Kita tu nak boleh melanga diri Dinakan. Walaupun kita tak jatak no, ingat kita tak jomo mendia. Kadang-kadang yang jatak tu nak semestinya yon jatak je selalu. Tapi kadang-kadang jomo yang dia tu nak semestinya yon dia je selalu. Jadi betutur alap-alap tak jomo, pikir alap-alap pasal jomo, kapan mot alap tak jomo. Ha, kam ingin bana jomo alap engkam, kam mesti alap tak jomo. Ingin bana kam jomo hormat engkam, kapan mesti hormat tak jomo. Kok pian lek bing renak jomo, begelo lek jomo ngrenak kiti. Ha, jadi ingat kampanya. Ke Dinakan merentas zaman. Amun kau niat minat, peluak mandi suang.

Nak kena kau bioso pukul 5 kemuap kita akan bersama mengkali abar-abar di Melat. You know berita. Selepas saya kita akan meling lagu-lagu yang pengen aku. Tak WhatsApp ti kau pentak live TikTok ti tak kemuap tu. Jadi terus bersama mengkali siaran sama Alabana. Minggu-minggu je kam. Jogo diri, jogo kesihatan, jogo keselamatan. Amunun masa kang. Lepas berita aku live balik tak TikTok. Okay? Ha, jadi boleh mengendak balik, boleh mahku lagi lagu. Amun sempat. Okay? Mengkali kam lagu tu.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuat.

Kakak bersama mengkali siaran sama Alabana 16 bagi bulan Ogos 2026. Kau pun mungkin uni yang ngaget-ngaget DJ live. Jadi bertiru aku live. Aku bijo live tak TikTok ku tak kemuap tu. Kamu boleh ngendak sambil mengkali-mengkali lagu-lagu yang pinaku tak kemuap tu. Terima kasih tadi nakan ti cendera kasih. Jai Hero. Sini lagi ramai lah sedang ngendak kita tak live tu. Terima kasih. Share-share bi lagi live tu. Tap-tap screen yang ni lagi bi follow. Follow-follow bi supaya ramai lagi boleh bersama-sama. Berdayak-dayak atai tak torong-torong minggu tu. Di lau bersama aku pan. Bertiru aku pan. Jadi harapan ti. Bang Dinakan boleh mengkali kami pan tak siaran Astro. Tak siaran Wow Pituk Kosong. Tak siaran My TV. Tak siaran Pituk Kosong. Wow. Habibullah. Tak siaran RTM Klik boleh pun bersama-sama kau kita tak kemau tu. Kau pun terima kasih tak Ustaz Izzat ke Ustaz Zubair sedang mengkali kita. Kami boy sekilo tak tuaran bau-bau tu. Alhamdulillah. Kau jadi kulit pendekit ilmu-ilmu lekat Ustaz tu. Kau lawak-lawak delah lagi Ustaz ni. Jadi yen pan semoga hubungan silaturahim ti tetap akan erat. Sesama. Kok DJ Wan? DJ Wan sedang bersama muka lagi di meluar eh. Ini apa terusan tidak agan tak kemob tu. Engkau lagu-lagu yang pinaku lek bangga dinakan ti. Yang abar dinakan-dinakan ti tak tuaran. Itu lagi Firas. Yang abar Firas. Yang abar dinakan-dinakan ti tak Kota Belud. Sihatkah Jomo Kota Belud? Jomo tuaran. Jomo. Jomo papar. Jomo. Jomo minggu lagi. Jomo Kudat, Jomo Pitas, Jomo Keningau. Kok, amun kita ngendak mi tu ndak tidak orang-orang bongon dinakan ti tak live tu ah. Ndak tidak bongon orang-orang gay bangan dinakan-dinakan ti yang sedang ngendak kita tak live tu. Tapi sebelum main share ku dok live tu tak Jomo tersayangku. Sebelum ia marnas. Okay, Unjai Hero, Unpijan, Unmong, Alia, Latifa, Saiful, Fazli, Aku Mikra, Zai, Baby, Gigi, Ayi, Toy, SM, SM, Mantau. Ui, Mantau, Ian Mantau dinakan. Dong Mantau-Mantau, Kang Malek. Somo lawak delan, kok Ustaz Emi. Ya, benar kok. Ya, ini dong nak muji-muji mana? Mekali lagu lah kam. Lagu Ian lah. Mekali je lah kam. Liam list ku tu ikon lagu ni. Jadi goyang pelingku eh je sekali bi. Okay. Jomo Bolong baru yang abar Jomo Bolong. Jomo Bolong. Sian tu ah Jomo Bolong. Memang eh orang nu bana-bana. Eh, I know dong nak tilau-tilau. Mekali lagu je kam.

Ya, dengarkan agakku sampai minggu 7 kita bersama-sama tak kemah betul edisi 16 bagi bulan Ogos 2026. Terima kasih bagi bersama kau aku dari Dilau sampai nak bertiru. Maung kau akan bersama kau sian lah. DJ Z ke DJ Fatin? Agak bijak lah maung sian. Yang penting kam mimon senang-senang hati selalu bersama-sama mekalai siaran sama ala benar. Sekiranya un salah kau silap sebetar bersiaran maku maaf dinakan. Kita beragam-beragam jo yang alap ai nindo, yang ni alap ai tiniman tio-tio. Betutur alap-alap tak jomo, pikir alap-alap pasal jomo, kau puan muat alap tak jomo. Baru no yang alap-alapan akan ngogok kita balik. Amin. Jadi lagu tu sebagai penombol siaran sama tak kemuap tu. Jogo diri, jogo kesihatan, jogo keselamatan selalu. Bye-bye.

0: Fana. Terima kasih kena mekale siaran sama Ala Bana. Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Ala Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

0: العالم. Salam Malaysia Madani, aku Abdul Kahar Haji Omar. Mari habar lahat Sabah BFM, siaran Bajau Hilling Sama. Palkala mustahak habar lahat kohab iti. Sistem pamatongan hawa sarantau pinatok-tok angatasan timpu pengalau El Nino. Pembangunan lahat magsabtan maka panganjagahan warisan maka budaya tampatan habar niluasan. Kementerian Sumber Asli maka Kelestarian Alam amatok-tok sistem pamatongan hawa serantau ako maka pagsakap mabila magtubang maka kehinutan hinabu timpo pengalau Super El Nino yang maka taluak negara butinaani. Menterinya Datuk Seri Atta Joseph Kurup Angahaka habal akabahau hasil min pamatongan ninaani aradan nipatuaan 7 agensi tumabea ako maka paghilang kahinang pengatasan labi awal pinagakalan secara patalua. Talak baliau pamatongan maperingkat lapangan rusak pinasongan ako maka kila-kila ay rupain kapindahan hawa ia makalanduan kolek ni bantuk 7 kamemon mandasia rai-raian. Datuk Seri Atta Nibakhe Media makeningau. Beliau rusab amain tom masyarakat ako angulangan kahinang maluasan bang I Index Ultra Ungu Yubi Mariam pasuk makalanduk nah. Parenta lahat magkaunan pembangunan Sabah ni pahinang masih magtuk maka kesejahteraan masyarakat mandusia tempatan pasodna masoal penjagaan identiti budaya maka warisan tempatan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor enggak ketuk-tuban kemajuan lahat enggak ikan nianda min soal pembangunan ekonomi sajana gompain rusam nianda masoal kehapan kakluman 7 rakyat secara tigan. Yuk beliau masyarakat mandusia tempatan taga kemenjirian ahia mariam pemujudan identiti lahat maka subai patui pinaholega patuju nikahapan maka halam minsan angebahan poon budaya maka jati rikandi. Datuk Seri Haji Ji yang haka butihe hinabu ngarasmian karnival memogon magsambata maka sambutan hari orang asal sedunia 2026 makota marudu. Teks hiling nani pasampai het timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. Datuk Seri Haji Ji yang haka akalina ani magtuk maka pagkaungan Sabah maju jawa maju jaya magtujuan amuan manfaat pembangunan tahampit hek kamemon lapisan masyarakat. Sementara hee ahiling Mariam Maji Sina ani Datuk Seri Haji Ji ang haka keindah ginisan suku kaum lengbot maka adat resam anak negeri menjari kelegian utama iah memenjarian keunikan Sabah. Beliau ngahaka kazana lahat inaani subai ni jagahan makani warisan 7 makanak bahau masa sinong. Angkan sab penganjuran karnival memogon magsambata maka hari orang asal sedunia 2026 menjari lawayan patalua mariam amaki lahan sejarah maka warisan budaya tempatan 7 baanan makanak bahau. Beliau enggak ikat ketupan bahawa perintah lahat akan sedaru mariam amak bogan identiti maka tradisi sakahaba suku kaum ako maka kila-kila keharmonian maka pagtakupan rakyat anatas malahat iti. Koperasi Sabah Niagaran enggak pabalikku. Koperasi Masabah Nigaraan enggak manfaat toongan masoal teknologi digital maka platform idagang 7 amasongan hek tapangaluyu maka amaluahan pasaran produk. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan maka Koperasi Kuskop Datuk Muhammad Alamin Nangahaka pemakaian platform digital memanjarian koperasi amaragangan aipatui amakai kelagian internet maka halam minsan subay angandol maka kahinang magdagang-dagang mariam kakadayan. Datuk Muhammad Nibak RTM memembakut. Kasongan sektor pamasyalan masabah subay ni sokong makahe anotogan sektor agro makanan ako makasukupan kasongan stok kinakan ia ni parulu. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fong Hin ang haka kejayaan industri pamasyalan magsabtan makasek stok sektor sedih palagi na stok kinakan maka inuman. Ang kasab kasongan katakahan pamasyal subay ni awat-awat he pengusaha agro makanan tempatan. Untuk magakal amaluhan he magdagang-dagang maka minta dana amasongan pendapatan sigam. Datuk Chan nibak media hinabu lanjalan program Stah Kanibai Cuti-Cuti Malaysia SKCCM 2026 Mako Tekinabalu. Pengisian marion program ina ani iana magpandangan indaginis produk pelancongan, package pagsutian maka promosi perjalanan mariam usaha analikan rakyat petuju mantagan pamasyalan domestik.
1: Dengan hinawi tema kali habal lahat siaran bajau hinling sama.

He amasongan jaringan sehe ra akal sumbangan asas rahma sarama pulau bumbum sempurna amuan manfaat 7,25,000 penduduk pu inaani yang layak maka hampit bantuan sara. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan Angahaka akal inaani mustahak akok maka kila-kila bantuan tunai secara ni inut-inutan yakni sediahan hek perintah as sampai rai-raian maka labi asekot maka komuniti rapag lahat. Datuk Seri Hamzah nibak media baik PN Patibau hinabu lanjalan program sarah maupu inaani. Beliau Angahaka mereum heka keseluruhan Sabah Butinaani tagah 2,495 rakan niaga sara. Program bantuan My Lesen akan dilanjalan masuk makan abawan akok maka kekila penduduk makawasan pedalaman kolek lesen pemansan kenderaan sah. Ahli Parlimen Pensiangan Datuk Seri Atta Joseph Kuru Pangahaka akal inisiatif para suma inaani panawang tuju belia aku maka pasongan keselamatan jalan raya maka amak senang kahinang ekonomi rapag lahan. Datuk Seri Atta Angahaka akal inaani magtuk maka pemasiapan lan paksuaan lawai wahau maka wasan inaani pasodna lan sinaran tongod maka lan sapulut pangalungan. Kawasan rukun tetangga KRT magakal amua peranan mustahak mereum anabang parenta angatasan masalah suli-suli ambalahap pinakali ia songna Abu Hayang ma media sosial. Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Sabah Rina Abdul Harun Angahaka kepimpinan KRT ma peringkat poon subai rai-raian selaku lawayan apa ama pagdak kayu anatasan keharmonian komuniti. Rina nibak pemberita mariom program titian aspirasi perpaduan bahagian sandakan mas sandakan. Program inaani nitak kehe seada 140 peserta iaitu 120 KRT zon 5 min daerah sandakan, Kinabatangan, Beluran, Telupit, Maka Tongon. Pamupus habal pina sampai pabalik habal mustahak. Sistem pamatongan hawa serantau pina totog angatasan timpu pengalau El Nino. Pembangunan lahat mag sabtan maka penganjagahan warisan maka budaya tempatan. Butihena habal lahat kohab iti baini sadiahan min seksyen berita hewal semasa. Berita baini sunting hek Ramhanizan Jahamin terjemahan. Bain Hinang Hek Muhammad Junidin Nasirin. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Magsukol sa Babamakale, siyaran Bajaw Hilingsang.
1: Assalamualaikum. Magbaklay kitang pabalik sa Gasiaka sa Garanakan, mahasiyaran Bajaw Hiling sama ko apiti sa gondom sangpo katulu murah-murahan napin abi pagniatan ta taabot ta. Jadi makota kinabalu tu sa gondom tulumpo kasa ataupun sa gondom tulumpo kasa akan pasod la waktu sembahyang pardo magarib. Jadi pada masampune akan lebih awal lagi. Jadi sahab-hab na anda tabanan sa anak-anak ta waktu betina ani wa ina siga mingga. Iti subay penting waktu betina ani wa ina siga mingga. Sahab-hab na linganan tanah ni tonos-tonos na pina sok tanah siga pehe magpandi ka kati sa mandi na nabuhat tanah pehe ni langgal. Langgal itu ko banan surau na masjid. Jadi itulah patuhi kita ni ongkak si Amran Haji Muhurijan. Makasih Laila Yusuf ke itu. Kak nalas aku, kata si Enusu, si Mimi masih kalasa agaranku. Jadi dua orang itu, kata si E, magbantung pin kita kembali.

0: وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة.
1: Panduan tersalih-salih serahkan pasal na waktu maghrib ma kawasan Kota Kinabalu maka kawasan-kawasan Andalua waktu na.

0: Magsukul sa babamakale siaran Bajau Hiling Sama.
1: Jadi benar pasal waktu magari sih.

Jadi saga siaka sagarana kan tinggal lagi lebih kurang 10 minit itu magbantog na pin kita betina ani tasayurubil jerbu lo nganungan ulah hatilu. Jadi kulang-kulangan ta benan aktiviti maluasan luma bang taamu jaga ta kesehatan nginum kita bohe paheka. Ina ani kira langkah yang paling sesuai lah. Da yuk tai betina ani baranta kosok. Sebaliknya supaya kita magakal pikiran bang keadaan cuaca luar tasa tembal hapa pasuk betina ni jadi hali-halian tagih hinang-hinang ilu bang isa perlu malusan luma gomna kita pahli-hali marim luma beti harus kita anu maghinang ma pajabat ya jadi tahu di sarp itu akan paganti nasab siaran sagasehe etnik murid itu pakaleta kalangan dan bisa hamnia kata pusat.

Jam ka tulu noyo rapamagunan takau gitu noyo Sabah VFM kasalulan na ragu rumurut pasisindaganan takau monsoy.

Kansayan Rarondom Am Tabi Malaysia Madani Tano Sabah VFM Kasalulan Ragu Rumurut Pasukon Ku I Dexter Rasidi Tano Tano Matang Ekonomi Biru Sabah Leon Tojo Ralalom Belanjawan Rongaribu Rongoporam Tulu Peka B Apat Ngopor Katalis Sabah Mapain Dua Poyo Rasabayan Rusaringan Kaligagan Ra Community Lisar Bandar Kehandaran Ru Ekonomi Biru Sabah Kulimanin Leon Tojo Ralalom Menampos Ra Belanjawan Rongaribu Rongoporam Tulu Mulu poyo ralalom sektor pangimpaitan, akuakultur, bal rupa paingkualan kapam pemprosesan hiliran, amniak penambulian marin. Menteri Ruit Karuo Senator Datuk Seri Amir Hamzah Azizan Mindagu, Sabah ondo langkaya rabal ru liliut kapam sumber semula jadi, nakasimpung pangimpaitan sora ralalom raat, am papaingkualan ra ingkual ru marin, koson mampasingkot poyo rabal ru pangindapuan, am nyayuk keluagan pangalapan rakandoi. Ia napabala bal raginia na lupus sesi libat urus belanjawan Rongaribu Rongoporam Tulu mababaya ra parinta pagun kau pisan ondo nangkait am nyak ra mangkukuli ra industri ratawau. Sabayan ru saringan kaligagan rakalo kibayarin rasaba kinaikang poyo mayara pangatangan skim peduli kesihatan untuk kumpulan B Apat Ngopor Peka B Apat Ngopor Katalis Sabah Rongaribu Rongoporam Onom Rio Mampalion Tojo ra community Lisar Bandar am intok-intok ondo mapagon sukuon Menteri Kaligagan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Mindagu Mekondo suang talung atus tulung operam balu ngaribu, tulung atus tulung opor ngaulun, intora limong atus apat ngoperam apat ngaribu ngaulun, ondo matimpok makala prasaba, lakat poyo kalo poyo nambal rasaringan kaligagan. Bal ru galur ru intok, kapaganan mugar ramalur, am logo ru tambang ondo mologo, bobokon poyo bal matang, kua mamagun sora Lisar Bandar, mapagon makala prakaindaganan ra kaligagan. Malingon KKM nangatang rakandai matang nilo koson magibit rakaindanganan raginya rayus ra liliut sora asak yen pabala bal raginya patra majlis pelancaran program raginya rakota Kinabalu Ralalom bal raginya parinta pagun nyak nangala praralan ondo nogondo iyo ginio nagibit rakaindanganan kaligagan rayus ra mamagun Lisar Bandar Mayra pengatangan inatangan kem kaligagan kampung baru-baru ratuaran. Tingganai Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor Mindagu, program turun padang inatang rubaloi paki babasan tuaran mababayara uyu intoranan salinut tayar raginya, matang koson menganira keluagan ra mamagun membal ra pamarisan ratalimpun, suai makala pratimbalos rayus intora mengangandoi kaligagan. Mulu poyo ramamagun ondo mekondo rakapaganan makala pra pamerisan kaligagan ondo marayusan. Gitu niak matang koson mengampin into ramaruol, koson ramasawat rara am sasabu matamis, ondo mabuli matiu rio kolondo tatandu pat ratalimpun. Ia menindagu raginio pat na patalimpun rasmi ra program raginio ratuaran. Teks ru ragunali pinasukuru mambabatik politik ra menteri pantalanan ralalom pagun, Amkos Sara Hidup Malaysia Idatu Muhammad Ghazali Hajiji Parinta Pagun Kulimanin Rayus Mampalion Tojo Rakatangan Kasingkatan Rumah Magun Lisar Bandar Nakasimpung Kaluayan Matang Balru Alun-Alun Am Infrastruktur Community Menteri Ruandu Kaligagan Am Kansayan Rumah Magun Sabah Idatu Julita Majungki Mindagu Pogonong pangaplayan ora kasingkatan kulimanin Iman Sain Tojo am atangon ra uli takon. Mimpun ora kaatangan sora liliut ondo nakalabit am kandaran rupa runtukan rupa rinta. Datu julita ondo nyak adun matunggong mindagu raginio pat napatalimpun rasmi ra gereja kampung Tagu Mamal Darat ra matunggong liliwa nampatanau ra pangyawan ra pambalian rondo television LED kosun pamakuanan ru ulun ru gereja.
suang ru intok pambulian am panturungan am niak suang ru pansiaban intor tawau am Kuala Lumpur binilinan kosan painduon poyo mulu poyo pat mokondo rakitak ondo masawat ralan ragine kosan mampakamaman poyo rakando i matang ru mamagun mulu poyo mamagun ondo mokondo rapangin duitan ramagana bilin ragine ginuang ru ali parlimen Kalabakan Dato Andi Muhammad Suryadi Bandi nalupus logo ru tambang rupan siaban mongoi aman saguli tawau Kuala Lumpur kuno mabuli makasuku saboi 2000 ngaringgit pat mokondo rakitak ondo masawat. Tano-tano matang igondo poyo ekonomi biru Sabah Leon Tojo ralalom belanjawan 2000 rungo poram tulu peka bi apat ngoporot katalis Sabah mapain dua poyo ra Sabayan rusaringan kaligagan ra community Lisar Bandar. Gini noyo pupusuru Tano tinandari Alicia Michael intera section Tano Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani amkan sayan rarondom.

kan sayan rarondo maroka tulu rakamo param onom ari bulan sila ka balu rong ari burung param onom paring kuanangan manginingra ra saba VFM kasalulan ara gumurut pas sindakanan takau monsoi aku i Dexter Asidi DJ Rondom Ragitio pabukat muslim azan isyak Rondom Ragitio jam ka tulu apat ngoporam ruo ngaminit rarondom. Pabukat kau boy ro nganjam te mokondo kukula inatangan pasalulan malupus azan isyak inatangan tanu spot am jam ka balu ramaguno mokondo itakaw inatangan rimbay-rimbay nakabago. Kasalulan ragumuruti mabuli ningon min giura siaran radio amun tampilon rakeke siaran radio frekuensi siam ngoporam ro titik tulu kapuam ra frekuensi matus am tulu titik sa. Amniayok mabuli kau Maya Ramon ra RTM kli. Ayus na mengining takapi horon darimbay intari Ignatius Lucas dari wa bulan Salawang. Ini ngontak kau.

0: Ih, kulut kulura siaran radio nu RTM tuh. Ahi puputat dek wa. Musik yang keringohku tuh.
1: Iya kan, Ming. Kukulang ngorono yo. Musik yang ngorongoku.
2: Amon kon lagi nih yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran nih lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa seralang ngori mimi?
2: Oh kodi, pai panir guang mo nomin. RTM klik ba? Ah, ngangay stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangay mo kondora RTM klik no.
0: Oh iya kan? RTM klik. Tapi, nakawi data internet ko to kulut.
2: Ayah. Oko timing ah.
3: Rais tu mengingat kau peran dari bain dari Majiadi Matali Nanala Aku Noyo. Ini ngontak kau Renote.

0: mangimbolo salaka anja, paita kau sili mangimbolo tiramindagu, manganja ayu. Amon guang rulun mapilat, ginio salaka anja, ginio mangimbolo raguang, emosi, mangimbolo salaka tetandu okau nama panggol, mangimbolo aratino okau kondo guguang.
1: Demokan rondo pembelan iyo gineo bal ru gaun aurora susuaf semoga turu kapisan meteorologi Malaysia kapua met Malaysia bal ru gaun raginoti kalo kukula monsoi sora pagun takau Sabah susuaf amokondo rasa mawas timpalak amnek ganit sora kukula intok intora susuaf ti suku ra rondom ti jadi tu mojo pabukat kau. Lelewara gineo amun baloru gaun rondom raraiti semugut niak ramet Malaysia rondom raraiti timpalak ganit amniak rasa mawas sora titik pamagunan takau nakasimpung niak Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Johor, Sarawak amniak sora pagun takau Sabah yono sora Sandakan Kinabatangan, Sandakan, Am Tongot, bal ragitu sukura jam ka siam rondom raraiti. Tanau bal rugaun mabuli mapandayan maya ra media sosial am laman web rasmi Met Malaysia am nak aplikasi mai cuaca.

0: sayat bagu ejen pasisindanganan manungkus rakan sayan maparantis raka singkatan rupa magunan patara pamparamayan ra oro kebangsaan simbula takau antak ruguang patriotik motogom rapa magunan koson rayus monsoy ragana rondo payung pamagunan merdeka
1: Malaysia madani kesejahteraan dinikmati
0: kan sayan oro kebangsaan intara RTM teman setia.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Kinina rimbai entari Nedelina Finjau Darling Darling. Raisno Tano Sport Rondom Rarite Sukan Malaysia Kapam Sukma Selangor Ronga Ribu Ronga Peram Onom Edisi Ka Ronga Peram Ruo Yogini Rondo Inatangan Sport Ondo Mekondoranan Salinut Tayar Kebangsaan Ondo Tininganai Ragana Majlis Sukan Negara MSN Ampagun Selangor Tinumalimpun Noyo Interpoyo Ramai I Yogini Raka Moporam 5 bulan Silaka Balu Sukuraka rongo param apat hari bulan silaka balu ronga ribu rongo param onom ramatong ti. Mekondo talunga param tulu ngajuni sport nakasimpung apat ngatus tulunga param apat acara pingot ondo kulimanin atangon am meporam limo kontingen anakasimpung niak kontingen intera pemagunan Brunei Darussalam. Liliwa para sukma ronga ribu rongo param onom Selangor Kulimanin atangon tumalimpun raka 5 hari bulan suku raka moparam 4 hari bulan silaka siam 2000 rongo param onom para sukma 2000 rongo param onom Selangor ti kulimanin atangon giuranan salinut intok kapuam venue sora titiko pagun Selangor ondo matimpok mokondo mopor ngajeni spot kulimanin atangon ralom para sukma Selangor 2000 rongo param onom ti Ampat raginoti kontingen Sabah nakayan ra intok ka siam ralalom ngangai moparam 5 kontingen rio mokondo siam pingot naumung yogenio talu pingat amas ruo pirok am apat gangsa liliwa intok kasa kontingen Selangor sinunu ru Terengganu intok karuo am intok ka talu kontingen intora wilayah persekutuan Pagugulan Amimbul tayar ratalimpun kapuan peringkat awal Liga Juara-Juara Rwandu AFC Rongaribu Rungoparam Onom Rongaribu Rungoparam Tulu Oro kesa kulimanin tumalimpun ra susuaf Oro kesa raka moparam tulu aribulan silaka balu Rongaribu Rungoparam Onom Tumalimpun mangkuli yoginio grup E Ondo kulimanin atangon Giura Stadium Likas Kota Kinabalu Pagugulan Mimbul Kesa Kulimanin Mampakito Ruo Pagugulan Yoginio East Bengal FC Tumumra Ras Rajshani Stars FC Tampilon Ramaiti Am Tim Sabah FA Kulimanin Tumum Ra Rovers FC Intora Guam Amerika Syarikat Rajamka Balu Ra Rondom Ti Gini Ayuk Tano Sport Rondom Raraiti Resta mengenai kita kapi orang dari Rimbai, Intari Rosidi Amat, Susungoi Rukalang. Ini ngontakal.

0: Malisun. Ia nama sauk kini betul jamalul kosana kau abuk amlisun. Malisun ti mapa jajau rakerigagan. Mapa tutus rakini betul malisun ti. Ita kau matang mangingkurang raimbu arsur ralisar. Masalok manili rakabang am arung pat sumoroi ralisar. Masalok manganggo rajan gilam kulobon. Kalau mazuru ramajenjan mulupe raimtok malimparang. Ani suang rutimu inansa kondo inumun takau pogonongoro matang mokok. Migo gondok takau mengampin raka paganan Malisun, migo gondok takau magalung rakali gagan.
1: Alia apulak asilau am otomel, jalur gamilang na painggalanan, pinalanduk am pinakipol kamanggaan nuhuang, asap na rakyat nu pamahunan na kaulihan. Jalur gemilang tatanu pansiluman nu Malaysia, rondo pamahunan sinoranan salinut bangsa. Pinakipora libong nu pamahunan, apakitora huang taka ahingara pamahunan. Paika boyo, kamino pakipolo taka jalur gemilang.

0: Asia.
1: Naka pandai ko kia. Tumumpang ryo kalibokon ondonyak mauligan ora bris wok, yogino senaman monsoi tojo ra pusu. Kondo kai mamangan ora mapilat, matimpok tojo, amma luai balon amun layar noyo kalon nambal ora senaman, umur ra matuo-tuo noyo, kapuam inan makalu ra majanjan. Bal gumay maligag malimanan amun rumah salok balon aralom sa minggu. Jadi nak skor takawnya jam ke balu ra rondom ti rondom raiti mukono itakawina tangan rimbai rimbai nakabagu. Mabukat kau amon mokono kau rakan Facebook am TikTok mabuli nayo ka kau maya ramon live rondom regetio ra Facebook live ra akaun Saba VFM V Good am nayo ra TikTok live mai ra akaun at Saba VFM V Good am rayus mengatora bilimin rondom regetio mabuli nayo mengatora bilimin gira WhatsApp mai ra nombor umang sa siam apat siam umang tulu balu tulu balu. Restu kita pun dapat bilin itu orang-orang takau dan dengan cara bilin ini lagi ura Facebook Live mai kesenian dari Julita Margaret konakan saya ara rondom DJ rangan-rangan rasa bab VFM monsoi kono paring kodangan Julita Margaret koninya kebilin intari Jo Jula kan sayan ararondom DJ gini na bilin intari Jo Jula paring kodangan Jo Jula paring kodangan Julita Margaret. Resto mengening takapi rondom rimbai intari Laiji Laikim ami Anita Unggok pamaguangan Torwo ini ngontek kau.

Iroto takau pasi simpungan, ikangon takau kan sayan, mangindangan rondo ambokon, kuson rakan sayan takau ngangai. Merisya madani, kesejahteraan dinikmati. Kan sayan oro kebangsaan dongaribu dongu paramonom, intor ra RTM teman setia Anda.

Sekarang kita mengenai pihak ronda pembelian, iaitu Kementerian Kesingkatan Lisar Bandar, KPLB, membayar ra uyu nilo ra kaupisan libung keningau. Kulimanin mengatang ra rondo ina tangan, ininggalanan ra persidangan pegawai-pegawai daerah ka Rongo Poram Siam, bilor ronga ribu Rongo Poram Onom. Gini raka mo poram tulu hari bulan, am mo poram balu hari bulan, silaka balu ronga ribu Rongo Poram Onom. Atangon Giura Hotel Perkasa ten Giura Hotel Perkasa Keningau. Jabatan Komunikasi Community Zone Sabah Am Labuan kulimanin mengatang ra rondo inatangan ininggalanan ra program Madani Kita Sabah 2026. Gini raka rongoporam roa ribulan sila ka balu rongaribu rongoporam onom. Oro ka onom rajam ka balu ra susuafti suku rajam ka limo ramaiti. Atangon gira padang kampung warisan Sepanggar kota Kinabalu. Am kulimanin patalimpunon rasmi ri yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri Malaysia. Kita muka depan bilin intar rangan takau intari Joseph Potilu pasukuan nora rangan-rangan nano ondo mangining ra kesalulan ragu murut rondom raraiti kosoni Julita Margaret ina rumbai pita IMM Suk, Rojelin Vitalis, si Datu Elizabeth Morris, i Josie Mindong, i Maria Juhan, i Lucy Doyo, i Claire Inatius, i Inai Sugut, i Inai Sandakan, i Charles Loginon, i Julius Pansai, i Abitus John Modowit, i Marius Marudin Gawis, i George Mining, i Patricia Nicholas, i Inggam Satur, i Lazarus Biuk, i Patrick Antang, Yacoy, Taman Pasir Putih, Putatan Fasa 2, Ami Francis Bonio Silo, Kebilin, Intori Joseph Potilu, Gama Monson Sokakau Ngai, Gini Nobilin Intori Joseph Potilu, paling kurangan Joseph Potilu. Lilu warna gini, gira TikTok live mai, mkodonya kerangan takau, i Jenny Lau, siam ngoporam apat, dengan Tora Bilino, kanokan sayan Ararondom DJ, paling kurangan Jenny Lau. Am kononnya kerangan takau IMM Suk dengan Tora Bilino konokan sayan rarondom am kan sayan mengapu raoro kebangsaan kono paling kurangan MM Suk kan sayan mengapu raoro kebangsaannya yuk dirun. Mangining takapi rondo rimba intari Norlisa Yuntung Sumimpor Angkayang ini ngon takau.

0: Hakapandai kaki. Oro alasu amapua raraino tu, yohino El Nino, ra alasu bonsoi, ra pasingkot poyo ra risiko tampio, jerobu amapaulut ra taunan nusungoi. Angkukula poyo, auma kalapi nukapiahan taka, yohino, apasi alaus, asusa fokus amapasi ambu. Kukula babala buli talinggapuan taka, kurangin ambal reaktiviti ralusar, am konopo akau ambal reaktiviti ralusar, balin miun livos nora jam kaapat rakamayon. Kasuangon anginum rasungoy ansak, kurangin pampahunaan rasungoy. Paipan sikit au kau, tukir amarisa rasungoy ang minyak katarong nuvavayaan mo.
1: Snoron dari Bay dari Rubin Banat Pinang Kausan. Ini ngontak kau Renate.

0: kapio, tapi babal buli puno intora kinabalo ruli-ruli angin duol rainan amental suku angibitra apilatan ampatayan. Ramalaysia babal buli abuli alapon ratindakan raluin kukula undang-undang pinalair mayra kes ondo nasaw krasikulan intok angkaraja am intok lunasuangan. Akau ondo nakatum rakapahanan buli rayu sambala rainan angwasa kapuam polis.
1: Kita mengenai pia ronda pembelan ia gini kain danganan kapuan perhikmatan klinik pakar ortopedik hospital Queen Elizabeth Karuo minanding noyora intok bagu ia gini ra klinik perubatan am aras katalu kompleks klinik pakar hospital Queen Elizabeth Kasa sikulan magana Islam Al-Hafiz kulimanin mangatang ra rondo inatangan eninggalanan ra Majlis Sukan Sekolah Rendah Islam Sabah MSSRIS rongaribu rongoparam onom gini raka rongoparam siam aribulan am raka talungopar aribulan silaka balu rongaribu rongoparam onom oroka onom am katulu rajam ka onom rasuswafti suku rajam kalimo ramaiti atangon gira stadium sukan UMS. Di luar gitu yang mengkada pia bilin ni tau rangan-rangan takaun dan nangatara bilin ni lo rondom raraiti kusana intori narumbai pita intor batu talungo peramro checkpoint sandakan nangatara bilin okono kansayan rarondom DJ bilin pasukon kansayan rarondom oro minggu rarangan-rangan rasa babi FM kusani Joseph Botilu Imania Gansing Elvia S. Paran Isinoije I Abdul Malik I Kalyun I Helen Young, I Brigitte Samuel, I Tompulan, I Julita Margaret, I George Gimbun, I Maria Johan, I Lucy Doyo, I Ubuk, I Lucy Doyo, I Rosni Gosi, am ngangai pabukat-pabukat ati panailo Rainoti, Malansan mon sejakra kaung ratu kerpikir warauti gininya bilin intari narumbai pita am intari narumbai pita kono kansayan mangapura sila kebangsaan rabilor ragitnya paling kodangan narubai pitakan sayan ararondom ambilin intori sinuai jain tora kauran keningau konekan sayan ararondom rangan-rangan am pabukat-pabukat kosoni narumbai imaimun, yaguije, ikalsum isimalai, imasra kan sayan ararondom am atan tanamin gamatano monso ikini nebelin intori sinuai je paling kurangan sinuai je gamako pana rayusak maligag ragiuno liliwa rakan-rakan takau gira TikTok live mai ondo nangatara bilin nilo kusani kanawai lumayau I Robert Berto I Daling Diwol nangatara bilin nilo ondo nogondok konilo kan sayan ararondom paling kurangan rakan-rakan mangini takap orang dari Mbak Intari Del Dahalan Sibiu Kalansanan Pinati Busu ini ngontak kau.

0: Alia apulak asilaw ang otomo. Jalur gamilang na painggalanan. Pinalandok ang pinakipol kamanggaan no huwang. Asak na rakyat no pamahunan na kaulihan. Jalur gamilang tatanupan siluman no Malaysia. Rondo pamahunan sinaranan sarinot bangsa. Pinakipor alibong no pamahunan. Apakitara huwang taka ahingara pamahunan. Paikaboyo. Kamino pakipolo taka jalur gamilang.
1: Mengenai kita kapiran dorimbai, ini jalanan Ra Ina, intori Adrin Ami Riley, ini ngontak kau nanti.

Rasna kita muka nepi ronda pembelan ia gini penyentakan Hari Kebangsaan peringkat negeri Sabah 2020 monom kulimanin atangon raka talung operam sa aribulan silaka balu 2020 onom gira dataran bandaraya Jalan Tun Fuad Stephen Kota Kinabalu rajam ka onom rasuswafti am kulimanin para yuson ria penyentakan ra Hari Sabah 2020 onom sora rondom ti rajam ka tulu ra rondom ti.

Muara Gineo, bahagian wakaf MUIS Kulimanin mengatangra rondo inatangan ininggalanan ra bulan wakaf peringkat negeri Sabah ra sila kasiam ramatongti. Rasum kena pia bili ni ta orang-orang antakaun dan dengan tara bili ni lo rondo mararaiti kesenin tari Julius Wong Wong gira Facebook live mai kono kan sayan ara rondom DJ amniak rangan-rangan monsoi kono paring kurangan Julius Wong Wong mukono pia orang antakau i Taufat Siau i Angelin Malatim dengan tara bili ni no gondo kono lo kan sayan ara rondom paring kurangan Taufat Siau am Angelin Malatim ambilin intari Florida Losombo Laurentius kan sayan ara rondom DJ monsoi kono paring kunangan Florida mungkin ini kerangan takau i Sabin Kangut am i Paul Irik tengah terambilin i London no gondo konilo kan sayan ara rondom DJ am rangan-rangan ra Sabah VFM ondo mangini gila kesalulan ara gumurut rondom raraiti paring kunangan konilo paring kunangan Sabin Kangut paring kunangan i Paul Irik kan sayan ara rondom. Mengining tak apa rondo rimbain dari Paulinus Alisius alias Mala ami Betty Eling pangkaran Ayuk. Ini ngontak kau.

0: Masa gak kau talanan mino melaku? Jenama talanan mino molingan?
1: Paiklano raktim sabah. Masuang menginging ramon. Am ilo maruk no masau kera pelanggan min.
0: Ngara package pengiklanan untuk monsoy am logo matimpok. Mangindangan nakaramyun mampak kesuang ra pelanggan min.
1: Ba, atan penan min. Teleponi akai ra kusung balu-balu tuluk sa ruo talu apat-apat. Maki tunggul sa onom.

Rinconangan nanginin ra kasalulan Aragomurut, kasalulan Aragomurut na kasukunan yung rapomporno. Jam ka tulu rondo merasuswaf kasalulan Aragomurut di mining min saguli. Aku i Dexter Asidi mambilin paringkonangan amkan sayan ra rondom. Rorim baik kosan pantuleran takau rondom regitio. Manginin takapio rimbay kasa intori Rosario Bianis Tangi Nu Huang. Rimbay karo intori Beldon Dixon Sagir Naiman Ayub. Ini ngontakau amkan sayan rarondo.

0: Bay na kinang hodo kayo, tikabarin na kayo ng palambusan ko, LP Rapial Pinos. Kapagulo, ititulod at kabar-kabar. Ekonomi tabulo sabah onwan penoguangan idsalom balanja 2000 duna padam turu. PKB 4 katalis sabah pupagirat ekses pemerisaan kulidasan magigion labus kakadayan. Kabar pempono. Keburuan ekonomi tabulo sabah man onwan penoguangan idsuang kapasadiaan balanja 2000 duna padam turu. Lolobid bagian penginsadaan akuakultur pemansayan hasil ketembulian marin. Menteri Kausinan Duod, Senator Datuk Seri Amir Hamzah Azizan Mineboros, sabah kiharo kolobion tadon sandad pogun ditagayo, kampanye penginsadaan rahat taralom pemansayan hasil marin mentok pepengkas gatang kasiwatan pekerjaan. Datuk Seri Amir Mineboros di Loseran Depongohi sesi kampanyan mengulud belanja 2020 padam turu miampai perintah Pogun Sabah agensi dikahumpit omit papanad pemerunan intawaw. Interetan isuai pinapai lehisiad pigi kirad hatus 2020 sanganud kerita dit osokoyut mekianud subsidi diesel mayad Budi Madani. Apat noho padam siam 2000 mantad ginimu dilo nakapahatod nad kepakianuan. Kadau kapilan penginsadaan subsidi dilo papanahon id suang timpud sambulan gisem 2 tulan ditit rumikot. Konwan pemeriksaan kelidasan aisok kabayar pagunditi pagiroton mayad kepetimpunan dit skim poduli kelidasan montok tinimungan B4 PKB 4 katalis sabah 2026. Tuguangan na po, nga kumad tinimungan magigian labus kakadayan idkoyo nandit asusad o rikot. Minaboro si kalidasan, Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad, kiginumod talun na hatus turun hapod ang walu na ribu, turun hatus turun hapod, mantad dit ap limon hatus apat na hapod ang mapat na ribu, mamaramit dit sokoyut in sabah kakalaw no kongoy pagipurisad kalidasan. Kapangantob tagayon na po, magigyan ilabos kakadayan at makianod surupo kalidasan dilo nga mantad nod sinodu pamanahon na umbalanja. Mantad dilo, Kementerian Kalidasan Malaysia, KKM, papapanol karalanon dit aprokis, miampaid magawit surupo, sumuangid kayunan sakit, teko kayunan ditong sadu. Datuk Sri Dr. Zulkifli, minanahak baburusan idkantakan kapahimaganan, ababayan dilo idkota kinabalu. Ababayan kapampaid apat, karalanan tagayo it community access network ken sabah program GP angkat campaign talun hapod day screening olympics om pinnacle award PKB 4 hapod dat bayno mamasig karaja panginwaguan kangaranon kumad PK sihat montok papaingayod scope surupo kalidasan panalaban kumad magigian ngawi. Itimpo po nagidila perintah pagun magano nagid karalanon dit miagal magawit surupo kalidasan kumad bagigyan labus kakadayan mayad kem kalidasan kampung baru-baru ituaran. Ibayon Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor Mineboros abawayan lumabus may sungod papanahon walay pangobatan tuaran miampain magisusoy bagian dila kiguno montok manahak kasiwatan kumad magigyan dit makiporisad tawal suay kamakianud panansunudan mantad ko kumarajad kalidasan lolobino magigyan dit haro kantob montok makianud pemeriksaan kalidasan. Kakagu daw pemeriksaan tawal kigunoh montok manalob terwol bagal akas raha omisobu. Id antakan miampai aiso tanda atalang id korimpunon. Idatu Sri Hajiji minanhak boborosan pinapahimagon ababayan dilo id tuaran. Boborosan daw pinalombus dit menunurat politik kumad menteri kedagangan suang pogun ombalanja masih Malaysia Datuk Muhammad Ghazali Hajiji. Isuang babayan ni Miagal, pinagirat di Datuk Sri Hajiji, kososagiton ng katundunan magigion kakal na silid ababayan tagayo, pamuruanan perintah pogun. Kadaw magisusway ng isaman, di pinapanahan id siribad hontolon sabah majujaya SMJ, kampay na kapapanahan rumah mesra SMJ om ababayan syukur, montok manguhup di magigion dit ausang kuro konunuan. So ay kayo perintah mayad ke Kementerian Konduan Kelidesan Nom Kasoso Giton Magigion KWKKR ngapapasadya nagid magisusway panguhupan kumad tinimungan dit mamaguno bagalat tulun nalahing OKU tanganak omtina songulunan. Kampay na panguhupan takanon kumad tinimungan masikin om ababayan home ward montok manguhup tinimungan tongoluhoy. So ay kailo kaburuan kumadain sa nan kampung ang koyonan itisabah ng atilambusan nagid managuang maid kano kagunoon at ay sa nan magigyan miyampaid adang.
1: Kabar diti sa Malimbao Mantad Sabah VFM Kasalimbahan Boros Dusun.

Tumilabos sa perintah pagun manhak panaguangan kumad kaburuan magigian labos kakadayan kampay na kasukupan bagal at alunalun ang infrastruktur tinimungan magigian. Iman diri kaunduan kalidasan ng kasasagitan magigian sabah dat tujulita majungki midabaras tikid-tikid kapakyanuan kaburuan man tarisido magintong ang papanahon miyang pentumanud bagian mayad kagunaan kapagulo kagunaan na kayanon ang kahimbaguyon kabian perintah. Idato julita, hiponagi adun matunggong, minanahak boboroson pinapahimagon Gereja Kampung Tagumamal, darat id matunggong. Kapihandot kantakan dila, idato julita, pinapahintalang, kukunan pamulian isa television LED, montok kagunon, jemaat gereja. Ginumuom kasaruan, katuludan id pialatan tawaw, Kuala Lumpur, Unsubon, moid pengkason, lalabih untuk timpud akas kapakyanuan. Lang dilo montok papasanang da magigyan kami, lalabih magigyan dit asiriba konunuan. Pangusuban dila pinalambus dit puro paliman kalabakan, Datu Andi Muhammad Suryadi Bandi, nasusuhut gatang katuludan misaguli tawaw Kuala Lumpur dit rinaitan kodimpot gisam 2,000 ringgit untuk timpud akas kapakyanuan. Interitan suay pinasaraw nagidaw magigin ngawi dat makianod surupu karet surat kain tutunan tinan sendiri mayad karalanon tetepot. It hilo id kopisan kapusuratan pogun JPN. Ilo na po nga papatantud karajad katanud koturan dit pinatetap. Kanibal mamagun kapihandat karamayan tadaw tulun sandad sa pamagunan 2,000 duna pada monomid kota Marudu o silid timpohon kigunoh montok papagirat pisaan na mamagampid tinungkusan kabasanan magigian mamagun. Iadun bandaw datu Dr. Majol Mahap Minabaros kapapanahan karamayan dilo nakanud manimong magigian magisusway ning kokoton mayad seni kabasanan. Datu Dr. Majol Rinubad RTM id karamayan dilo id kota Marudu. Mangunsub nagisiyad magigian mamagun dat maningalig tinungkusan kampay na harasok takanon tunia ng kabasanan med katilambus agampi montok tungkusan dat sinakagon rumikot. Karamayan kilinayad taluta daw dilo rinamay mempaid magisusway ababayan kabasanan om pakikitanan. Montok manuridong sinakagon tangumulok dit kiharohon talon ng katumbayaan it Dewan Pidagangan Malaysia China MCCC sabah pinapatimpon dit Next Generation Entrepreneurs Organization NGEO. President MCCC Datuk Dexter Lau Minabaros kapahintalangan kumad kaganaan peniagaan ng kapanginapuan kiguna patimpunan id umur ditamulok po. Mantadilo mayad NGEO, tinimungan tangumulok onuan kasiwatan mangilod magisusway pamarunan om kawawayon koporat. Wakon na po nga mayad katambulian koporat, pambelajaran dit kitailaan om nagi karaja id panginapuan. Kapintalangan bagal dilo, patilambus dino, kanod papaingayod hontolon tinimungan tangumulok om papano diolod mangukab magisusway liwang montok manuridong timpud rumikot. Idato Dexter minanahak boboroson pinapahimagon kantakan NGEO idlongkod pagun. Nigisaman dilo lansanan nagid asilid timpohon papiramot mangindapu tina amtapa ang magigyan ngawi montok miilang telaan idpialatan sinakagon ngawi. Idmobusan sa kutoko kago titulod at kabar-kabar. Ekonomi tabulo sabah onuan panaguangan idsalom balanjad 2,000 duna padam turu. PKB 40 katalis Sabah papagirat akses pemeriksaan kalidasan magigian labus kakadayan. Ingkakano habar kabar rin kayo nun nulo di Alicia Michael mantan section berita ihwal semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kau bisa nanti tuang tapi naik kau ngawi hamba kau dapat datuang penalti. Kita tuang kompakon minggu tadau minggu kau pada menem tulan kau walu 2000 dun kau pada menem. Ponsi kau kemari DJ Dexter. Rashidi minangan balut dati keselimpahan beras murut. Ampat tilang bus diti selinai dataluh jam pagi yang melutan tak kota tuang bayan lagi sem jam kau pedam dua pitangan tuang insan poh menyampaikan HL Pirapi Alpino si keselimbahan tak keselimbahan beras dusun di Sabah BFM. Begal terima orhian akun pahila dah kayu kanu tumanud keselimbahan diti med frekuensi tumanud dah kina yang kino yonon. Apa yang kurupah mentok dah iti hidu atas penang kota nabon kanud bukina kau med siam nah pedam dua titik turu FM. Ipututong ko pemagunan gisam-gisam padat asi gampot dat internet. Biramutan internet kanu makinango tumanud keselimbahan di timaya RTM Click. Download RTM Click aman kayo ihumo at Sabah VFM keselimbahan bros dusun. So ay kayo lo, kanu nagid tumanud keselimbahan di timaya keselimbahan mitilambus id FB om id TikTok Sabah VFM Vigun. Ada kali huai di mana aktor hian teka like teka selimbahan miti lembus FB om TikTok soai ke papa ilang teka ma share am tatuang bayna selina ada hatus walau nampad minit pagi ambalu tanto kau makin ngoto kau ada sinding sinding magilang ilang data nuna poh kabar kabar kasudong pagi ilang ilangan am paguluan tanto kau pagi rumah tanto kau tatuang bayna tim yang pay sinding alai daun no kopi ruba manta di Betelinus Insu.

0: Nung kayana nu asarud aliudan, asanong dat pasadyaan nati sa kantung tarawaraw, itmila menguhup dekat patilambus kapasian, gisam karikat turun hapadam 2 jam. Nunu it maan paswanga, asanong ba? Kaisa, tangarasuk, kasut, kobog, amrasuk ko tingaligan, mantak maningalig it magisusway o kawayawayaan. Kedua, wisel. Sebagai dat pamisunod sira makiano ka panghupan. Katalo, dokumen tangapansal, painsuang na kad kain tutunan, passport am kad ka pangubatan. Kapat, waig, sa kurikuri sambutul mantak kagunaan tarawaraw. Kalima, telepon am powerbank, mantak magantab aputut piramutan. Kaanam, tusin tunoy, hapansal lalabid serad aw milagunaan na sistem elektronik. Katuro, salait am batire. Mantak kegunaan serat atuang tega putut at latire kawalu kit tarawaraw tubat ham kakamat pamarisintinan kasiam takanon dit alait taraag sebagai takanon damat karikot penguhupan ham kohapod radio mantak magano penansunudan kawawago kantung tarawaraw diti akon ke pengindarasi ngamontak lang montong-ontak. Masedia kantung tarawaraw am pawilihan it kayanan dit asonam magano. Kantung tarawaraw liud au kiguna kakitanan maserad madliud kasandihan kapiyo ginawa.
1: Bahum untuk lagi wagu na kakitanu dat kasalimbahan diti. Ini nak kesalimbahan tengok kesalimbahan beras dusun di Sabah. VFM sampai dah LP Rapi Alpinus. Tatuang baik nak. Harap tambah letak kau mantan dah hilai Papa Riboboy. Harap nak tambah letak kau mantan Johor. Isi CCJ kati is Selipar Jipun. Kau bisa nak tatuang Selipar Jipun. Matius Kasun Teresa Tahyang Hiti Papa. Elimin minuhat pengkurohat kayanan hina hikeke DJ rumah sam kam nakarasam hikeke ngalain no. Aho padid non dah. Megalit nako batas kuditino harahat sinding tolu sinding kalangadan. Agar dipoboy hozo song ketahun ke dipoboy nga. Baina ti sinding-sinding song ketahun. Manta di datujuan gaisa tolu tahun pitong kiadan kadau sutanan kauli aku wagu di Pat Michael menela andat muli isi CJ nagi palagosa aku dia Irene Milda maju di kesalimbahan berus dusun

Kailo panangko, apat at titik dua riyong magigian Malaysia, kataguang dat kabalingkahangan kalidasan mental. Sabah, nakapasurat adat apihotusan bobos takawas, suhutanan adat wilayah persekutuan Kuala Lumpur am Kelantan. Tulun dit aisa sawa lebih padharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kalidasan mental akan ke ahal min sesungulun. Hal diti, mamagunag karatian, kaprimanan om sakadong tensanan. Nung ika teka tulun kaupusan no, kapriman dat kaganggarahan pemusarahan teka kumanggaw dit adalaan, pakianunod panguhupan. Kadat tumilambus madada, ayin sanan takaw, mamonsoy magigian dit apusaw. RTM, teman setia anda.

0: Mayd kakal agarastikid tadaw, mga rajak karaja idualay na panghal dit kasudong. Muntok dit pa yung karaja itupis, asanong nga po nga, mamanaw bantal po narangan ko dit ako matupis, mamanaw mga ikentin, mamadarapin midya karaja, mipanaw-panaw, mangulod file, teko bo. Tumanod langkod kalidasan sa pamagulan, WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinandot sa minggu na po na kapangyukuri kasiwatan sumakit, mantatnod kawasan kapasyon o alidas.
1: Rena talo sinding lahat din ako ni ko, hamkalasan na nalihis ka na karong ada sinding-sinding kami niri. Oh, magamot ka di Matius Kason. Tapat kami magamot. Ina po at may dadang dat tapoy di gulo po dat papalasol sa tinan dat ang kasuabon nga magamot. Tapat kami. Iti kauturan teka polisi pangumuligan susumikul Kementerian Pelajaran Malaysia KPM teka buras malayo ti polisi perlindungan murid Kementerian Pendidikan Malaysia pinintutunan ako ni pinintutunan montok dot papasadya puralan dit lebih katalang montok manginggirat dot kabalon kapangyaan makon ko papaymamang teko memaruhang dot winagat karaja datang mangingya kante teko karaja menenon tuduk temanu di luguan petunut belajaran datu Muhammad Azam Ahmad minabarasya dot form aku janji siriwa dot koturan dila ngakon ni kaisa karalano di mangorut teko it mangogos dat purusikul ngawi lebih-lebih mengingira dat undang-undang kadao tu ilok na po kadao nga dokumen di ki hontolon dat papaing kawas kapurimanan nam lagi tanggungan dat puru belajaran kumadit hopodom miso puralan tagayo it kepetentuan komoligan lagi pangomoligan dat susumikul it sikul terimo dat penjamin. Kahandat dila hunsubon di siyata ngomongin ya ngay dot sumain dila sebagai dot kepakitanan kesokodungan kuma dot tanganak ngawi lebih-lebih kepihot susumikul nabarus dati ipinibarasan dot polisi perlindungan murid ipinasan limbaw maya dot YouTube EDU Web TV KPM. Baham sining pati lembus bunga kopusan manta di George Lian hasusutonan dot sa pilangad-langad pinempatan ni Popo Om Aprilisa Suen.

Kaila kenangku, bendera Sabah nepo nga minangan alanai seginemud in teluh mayat pepetimperen linukisan grafik Nulu Kinabalu. Wati kabulau apura emaragang. Bendera Sabah dit kumaisa winansai di Idris Icin semulun memalukis palan dit minan kunao mantan ketaluna pademisa Tulan Kewalu 1966 padam telu gisem 1900 waluna padam dua. Bendera Sabah kumadua nepo ngaginuno mantan keisa Tulan Keisa 1900 waluna padam dua gisem 1900 waluna padam walu. Damat bendera Sabah babas wagu nepo ngapamitanan mantan bendera Sabah dit kumaisa dit ginuna ketimpun ke pademanam Tulan Kesiam 1908.

sampai DJ Rafael kah? James Tibion, gak bisa nonton tuang kepada tapi naik. Ada beda ti jam ko hopo di isa minit tu tuang nak suang tak kena di jam ko mau dua ada pegem balutan tak kau tuang bayna. Kadang-kadang kau pasang rawa-rawa udah mai udukut. Bagian balut-balut tak apa. Tunggu buat sinding-sinding di pengulut dah tuang bayi nanti pemalihis dah ginawa pemalukuh-lukuh di nahagak nanti dat komposit minggu dat nakatalib ti minda gongoyongoy patu ke harapat nindahu nuna apa habi nuruk buruk na kayo ngakalan senan dat nanud pinapotus. Balut hitihi FB hitihi TikTok ponsi kau ingka nagi ipenrongau da radio da tatuang bayan nanti gumu atang balut ako di penrong o penro maka radio penlili na dati nga muragu rak kasari lapap makina ngau toka sinding-sinding ngawi dit kau nih go kamu tak kepilan dah kayu nung harus sinding dit kerohian dah kayu pakiunian dah kayu pakirangahan dah kayu ka amai sana pengulud nga kada ko kaus dah tau no tumboyo ngamalan tak ko kasari dat papa ulud intimpuh dat tebontol di kasalimbahan dat tebontol tu kasalimbahan tak ko di kasalimbau tikid duong mimpun jam ko siam gisom jam ko padam dua pitangat tuong. Am timpunan tako pagi balutan da jam kuma dua di tim yang pay dua sinding todu ku ngakai lah manta diagnos gilid suto na nami suka sama suka pinempatan di wedding mission nami Amy Sylvia Justin.

Kaino, ramai tokoh pemaramayan tadau kabansan. Popoing kawas jalur Gemilang om jati diri montok pisumpuruan magigion. Pemaramayan tadau kabansan akan kenopo. Kokaramayan apono ketanda penudukan kepogulu om lang tokoh sebagai magigion Malaysia dit magipapantang om misumpuru. Popo kita kupurimanan olisih om opus kumat pogun mulong magisusuai ugama tinaru adat om kobasanan. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Kotobian memaramai tadau kabansan mantan RTM teman setia anda.

Hapada manam tulan kesiam, hapada mesiam, anam na hapada mataluh napo. Nga isa timpu, naturidong Pogun, Malaysia. Pisampuruan Tanah Melayu, Sabah Om Sarawak, Pinoiso, Miampai Sunduan, Pisampuruan. Tadau Malaysia, akan kenapa susuyan temut. Nga pinapa kita kampayon, kagarason. Om Tupus Toko, sebagit magigyon Malaysia. Mulong pia misway bansa, kobasanan om ugama, nga tatak miso toko. Kepisanangan memaramai tadau Malaysia, mantad RTM, teman setia anda. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

pa misa ka ko kabare rohian ko dot papailang ko marogat din sana ni penrongo pentanod kasalimbahan dat tuang bayanti inumbo dot kaparintaan minanahag jaminan dat akta university om college university hapodam siam turu na pada misa bingkurung au ku man iduo ka man pisok ko pempono mempai dot aiso ko pentutunan nununu undang-undang wagu it kapo mahimpogong teko it manginggorit dot pagugurao dot mahasiswa. Ilugon Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim pinapasatol dot isya sendiri at papasaro dot hal dila it meetingan ludan menteri. Kadao harap katangaban dat semono dat man batalo at auku poin tutunan at undang-undang wagu ipanagit mamahimpogong dila kadao nga awako kakun dat nununuh panimbanan teko kapangalanan dat undang-undang dit kapamahimpogong kapanginggorit kantob dat kaparagatan dat mahasiswa ngawi kadi lugon menteri. Na boros dati untuk pinapa tahak dot boborson pinamupusan kapihandat dot kongres PKR 2000 dun hapo daman na midlong ko dagangan sa pamagunan Melaka MITC di Tadawena. Bahom sinding pati lambus, mamuhoboh manta di Elika Paujin susutunan dot tondu nakagayat di Harrison M.

Lumahing, teka, kiharo winagatinan, dit kalabi. Kasimbanan dit asanong apurimanan, sarad awan sa pipiro breeze walk, id suang seminggu.

Senangan kada kopi senangan lagi Victor ya. Kadi Mary Ann kada kopi senangan tatuong DJ lagi tensanan tambalo titi Sabah VFM senang kopi yo. Tapi basan kau yang awi, tapi pembalutan alasan dat angat tamis kau ngawi kau. Posisi kau rina itu mana mana tokoh alasan dan tokoh alasan dat angat tamis tamis angat sakit sakit kau to insanan. Kami jasi mindong insan po kakal pada hiti. Pasan pati lambus pinatad maya ada WhatsApp mbalai kud mintong. Nak lambus kena hot pasan kembalutan dat. Suai ngai ti pasan manta di Charles Loginon kadau kebisanan tetuang tada minggu di JLP Rapial amna kita tambalut-tambalut ke ngawi Jonis Mansatil, Jonis Mantahan Dato' Elizabeth Morris Joseph Potilu Simon Justin Clarice Lajibin Amelia Go Matilda Monduit Lucia Tati Biwi Lucy Listiki Batak Lucy Doyo Lucy Lidwis Maureen Kinjau Julita Margaret Malaysia Galus Patricia Nicholas Flora Majingkila Mainsanan Makikinau Sabah BFM Kesulimbahan Baru Dusun Ditu Senong Kepio Tapi Ibasan Ponsiko Kadi Charles Lajinan Om ya kayu hit harhot ungkapan kakal kepod kekasiwatan gisam jam kepodam duo nganda petalibon dat kepodam duo tu Amanda asiwatan dat pelembus kah pinai ku ngawi sini pati lembus serhian kod porongo id pagan dadan manta di Fabian William mausutonan dat ombo ongoy ongoy lugu tatana manta di apiang sausun

Tabidagaw hit pitanga tuwong di Sangkosodok bipira magigyan na bipira kinayanan itisan rahat kasilahan sabah kapuriman dat tana dat naguyo tayo natingkaw nasusuot dat kinaantakan dit gempa bumi dahit it ki magnitude dat 6.1 it skala Richter dat semenanjung Minahasa Sulawesi Indonesia. Napurimanan panagila magigyan dahil i Dawaw nga pengkorpo kadat kopisan meteorology Malaysia tanak dat naguyo dila kirin nalom na hopod kilometer kilongkod dat koordinat 0.1 darjah kaibutan hatus doon hopod 0.6 darjah kasilahon kikira dat hatus 16 kilometer kasilahon rahat mantad Palu Indonesia nantakan dit jam ko hopodam 2 doon hopodam 5 pitangas pitanga tuang sinding patilambus singudonku pinampatan ni Jimmy Basinaw M. Teridasa Garon Sutonan ya tangkong jambu merah di Richard Michael Fu M. Esther Donny Kim Siong.

0: Dapat nanti jam kau pernah misa datang tuang kakal kau poh yang pada LP Rapil Pinus kesalimbahan toko kesalimbahan boros dusunit Sabah BFM. Posi kau kakal pentanud kesalimbahan detik kakal menahak terhian tekan like kesalimbahan maya ada TikTok om lagi FB. Terima ada papa ilang menahak betul tungkap posi kau. Mentok na kayo na konsarap teruhay di tino ko rulahay na kago baham senong kinapasikan kago tapi na eh pinrong o radio milahi bundad makinang o da gisom dato saban kay edi sabahan kabisan ng tatuang kumadya baham pagulo makinang o to kasinding ngaruhyan ako dat papa lambus diti nugati pasan pinatod do tong tambalot hitihid FB mungkin ang hot ko pa no kapasan dit sangulon tambalot ti kalasanan dat senang at piramutan ti ko senang at kararangahay
1: Yoho Ingam Satur mantad bakilong kutablud magano ako da mamason dat tambalot sa Babi FM. Ilay did ako na nasulian megal di Julita Magrit Rolita Kinajil Josip Patilo Jos Gimbon Adila Lucidoyo Yubog Narumay Pita Bagang Sagi Janupin, Tampulan, Dimisator, Miyampay Pasan Kudilo, Sanang Tatuong, Dot Tadao Minggu. Atatamisto na dah.

Mereka bilang apa san manta di ingkam satur. Mata bayan aku dat sangin rong, aku kambole tanding gamti. Mau si kau serak dat nong, kapan pasan? Bahang pasan peti lembus manta di gundahing Johnny Upin kada kau pesanan tetuang. Di kompok minggu di JLP kah? Tuang ti semuli hai mamasan ku mag kompolutan ti sebab VFM terima mengungkap dah mi keruang mi Gali Abdul Malik Helen Nyong Yagang ke Madang Rosugut si koyok men Lucy Doyo Julita Judi Temelia Gomeris Merudim Yubuk Bontoy yung gun gandarong Sabin Saginday Bagang Sagi Nogi Simpson Gimir Edimi Satur Tampulan dan si Josh Kimbun Majakong Majunah Lonely Inggang Johnny Linog Bagang Sagi Thomas Rugading Joseph Colombo Om Kuma Nogi Paganakan DJ Atau insanan kompolutan tan king randa egi samzet bepe pason kana petilum peserta kodoh pagi ambulatan hitid sabah bfm dada motok pon pempasi kadau tu mogi pason-pason hitid sabah bfm misa tanda sokodung toko kumati sabah bfm ko salimbahan boros dusun kana pakeati monokodung asaipo nu akan kanando sera pedih kadau wasiko gundahing nagi mikaruhang Johnny Upin nami Lirni Erina John terima dat pongkap pasen sini pati lambus kinahok toko Esther mantade Ron Langad sutanan kesenanganku di Stanley Supin.

Amit isa ka magu kabar diterhian kod belang kumadat kay na madat ababayan teka program panghupan kumadat magigyan maya dat sumbangan asas rahma teka sara katilambos sabagi di tingkanan nun dat perinta id kapasadyaan dat budget 2022 turuk sundung piadat petaguang kayuan dat ekonomi pemagunan di kikantaban kadi menteri kosinan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Bina bersih dat keperintahan mayak de budget di lo atau milambus menahak dat kesiwatan kepobian mentok dat ababayan penghupan tusin tunui tusin tunui di lo dat tahun tiso mentok dat menginggan dat tanggungan balanjat masih dat magigian ngay kosul na it mamaguna kapia kadaw. Amna beras daila koma dat magigano kabar katalib dat mila intong dat kapendalanan program Sara id isaot pasar Tagayo dat tawaw dat adabay na nakaintalang lagi daw dat ababayan Sara diti nakita dat kiwaya senong sabab na dat kapobian kainsanay mentok Sara sumbangan tunay rahma STR dat taon diti nakasigampot dahopodam 5 bilyon ringgit. Kau si kau nung katilambus sa pangahupan nila to pakimamahan kapiah dat pagigyan ba kay? Aung pasan, mantad da WhatsApp, pinatad da tango kong balutan, tangay ko, mantad si Koyok Men, si Koyok Men, mantad kampung papartambunan. Hai, kamisanan na tatuang tada minggu kumadya DJ, Penrong, o radio tih damat kumarajan tatuang ka. Terima na dad ating ngalig muntok paganakan ko. Hello, idwalay ang tansanan. Tangotong pinay inanggaw na po, bayarin na DJ Ponsiko, kadi Koyok Men. Dapat kapiya sa ira, takodot, ikotong kiadon. May paghihumdat na rin kakanakano taba at ang kiyadan na tanga paganakan hilad walay nga isa na imaniman ang tabo teka kalansanan tako terima dila dat pumalik ang pasan pati ramos manta di Marius Marudim kadao kapisanan tatuang LP Rapi Alpino samtang balot ngawit sabah BFM megal di Maria Johan ni Rosu Good Florita Kinajil Julita Magret Tampulan ni Sintom Florita Lasubom Helen Yong Yagang Bagang Sage Josepo Tilo Imalia Gom Adila Devanson Lonely Ingang Abitus John Moret Igolok Sulingon Naman sanan Nitao Kunarayat Nga Siyaw Alansan Kalansanan Dat Aho Dah Kumaus Ka Maan Kuna Pwede Mantada Egi Samzet Yako Yung Awi Neri Ka May Pempasan Tila Musa Tako Pagambalutan Dada Matoko Pempasi May Pempasan Tatuang Tada Minggu Konsiko Di Jalpi Ka Konsiko Nagi Kumade At Tampinay Bam Isa Po Paguluh Dat Makinang Otako Kogul Sinding pasan timan tadi narumbay pitahila sa Galiud Santakan. Sanang tatuang tada minggu kumadya di JLP hingga nagi kumadang balut sa BFM Megali Joseph Potilo Sebasti Francis Mania Gansing Helen Yong Abdul Malik Julita Margaret Jochimbun Bridget Samuel Lucia Tati Bibi Ingkam Satur Demi Satur Maria Johan Yubug Tampulan Sabin Kangut Johnny Upin Julita Judith Jochimbun Ros Sugud Yagang Kayu Madang Lorli Inggang Susuai Poh Aung Narayat Ngaran Nga Kadawa Kaus kada ko ihad tapi pesan ke mana ketesanan konsiko kada bahem sinding patilombus diti kada kasalu mantad di tensin masawat minempot di belintika liwe nga pagulo dila kenang toko sinding diti arayo mantad di kleris John Mata

Rekan Domain nanti jam ke pada bisa telun hapad minit atau tuang harap telun pun hapad minit pergi yang boleh tante kau ada kau podap amit timpu-timpu dat kepemaramayan ditit teka kepemaramitan ditit tada kebangsaan sakadungan tako papakita da sunduan kapangupusan dat pagun tako ti miampai dat papakilih dat bendera jalur gamilang menagi bendera pagun Sabah nganong intangan kuno po nga gumo pat tanga tambalot kambalutan tako dit aw po nakapakilih dat jalur gamilang asaro ko dit gulo-gulo na po sera na po dat arikot timpuh mamaramay diti tadaw kebangsaan nga sangin tondo pondahod bendera dan kerita idmutu na bayna na po nga magalat akuri-kuri na di baam tilambusan ko dahat palambus pasan maya da WhatsApp saya po hombo na rin pasan man tadi Lucy Doyo. Pasan nanti tuang terang minggu kumada di Jalpih masan aku pagulo ya po. Kumana lagi di Julita Margaret, Julita Judith Helen Yong, Lucy Atati Bibi, Julita Mbobo Adila Dubanson, Florence Bajol, Rosugud, Mila Gom, Clarence Wong, Narbe Pita, Yubo, Gelsikel, Marius Marudim, Joseph Potilo, Abdul Malik, John Yupin, Sinto, Michael Leti Dalambun, Charles Lojinon, George Kimbun, Justin Gaim Titin, Ipul Eric, kami yang paipasan kami senang tatuang kuma ngawi do kayu hampir pebasan. Kadi Lucy Doyo, posi kau Lucy. Om kami senang tatuang DJ no aku sinding mantan sisam sampit narubat na sinsing mentok di ketutundah. Kadi Razali Arifin, mantan keningau. Malan kud bintang tino, nung harad pengulut tatuang bayna tapi nae. Kinangon to ko menunuh kada pasan di bagang sage mantan kampung rumin dingin enam kami senang tatuang. Mimboletok DJ, papu hodon ku radio ku bayna. Bisa mapupusan ke selimbahan tu oris aku kodep aku kami senang bagi nengok selimbahan Sabah BFM masa nengok biar umat dan senang sengin rongau arahit ku pawokon ngaran dit minungkap depasan Megali Jolina Yubug Kalion Tampulan Abdul Malik Johnny Upin Johnny Lundog Josh Kimpun Ninggam Satur Maria Johan Narumbay Auna Gilihuan Ilina Melondoy Miampai pasan kalansanan alidas-lidas tain senan ponsi kau tau mu DJ ka om posisi kau nak kita gumuk kemana tapi nae. Julius Wong kau bisa nanti tuong hit FB posisi kau tu mene ambalut bahom. I harap pati pasan deh. Mantap pelan pusat pasan deh tino tu. Bagi nongot kau pasinding. Osong ulunan mantap di Rosario Bianis Sutanen rumunduk ginawaku di alias Zakaria.

Pulau Layang-Layang Nopo nga iso pulau id tanga rahat China Sawa sanganu pogun tokou Malaysia. Poin sumpak ilop pekikiro 300 km mantad kota Kinabalu. Pulau Layang-Layang Nopo nga sembogian mantad Pulau Spratly dit atamangan dususumbangod den Raja Malaysia moy kasasay otingalig om apantang montok pogun. Untuk di tahun hopodom siam walun hopod, Pulau Layang-Layang Nopo ngawatu karang temud no dit olondod serat rumwap waik om mimbulai serat rumasak waik. Sutanan dilo, Malaysia minomonsoi peningali mantat togis om pinoposilih layang-layang sebagai pulau di kopio-kopio. Mantat di tahun hopodom siam walun hopodom telu. Susumangot Malaysia pinoyon id Pulau Layang-Layang sebagai tanda kino tinda pawon Malaysia. Bainok diti, Pulau Layang-Layang kiharo tutup pohon kapal tumulud rada om dodopiton susumangot montok memogompi koyonon strategik dilo. Pulau dit kepeguluh dilo id watu karangno pokyonuan do Vietnam, China, Brunei om Filipina ki ketumbayaan kiharo hasil iratko gas asli fosforus tumau om hasil marin kino pantangan koyonon Malaysia akan koid sinuratan peta tomon ngak nunuhit man toko turidongo om man timporono.

Palan Belajaran Malaysia RPM 2020 pada menem 2030 pada limah nepo ngapalan strategik timpu tanaru dit mengelon Palan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2000 pada matalu 2020 pada lima menyampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepohampit reformasi belajaran kepegulu maya magawit penginwaguan kiguno maya kaintutunan keperegisteran tumanud kasagaon kinawo montok kesuangon kumah daraja kaiso.

Palan Belajaran Malaysia RPM 2026 2035 ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2023-2025 meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pohompit Belajaran Menengah Wajib KPM pinapasedia ginaris penudukan kepegiratan dit pohompit Karaja Kesuangon kayunan sikul menenuduk om pemagantangan.

Palan Belajaran Malaysia RPM 2020-2035 ngapalan strategik timpu Tanaru dit mongolon Palan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2023-2025 meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Popompit kompetensi digital ang kota Renongon. Monikid susumikul manting kanano mamagampot rontob kompetensi digital intermediate sawat om kikomilan sosio emosi om physical dit osono.

Timbalan Belajaran Malaysia RPM 2026 2035 ngapalan strategik timpu tanaru dit mangolon palan keburunan belajaran Malaysia PPPM 2035 meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepohompit pepengkawas pemugunan Dwi Boros. Montok pepegirut pemugunan Boros Melayu Om Boros Ninggiris Idnayatan Sikul. Kampaino, kaintalangan pengadangan kurikulum Maya Misusuhut.

jalur gemilang di pekilihan nepo ngai sohrati nung au tokoh kiharoh sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan tokoh aman gempio med amua hulit kawago ed penangadan magahau pagun tokoh. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Pokiliho Jalur Gemilang Idwalai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu noh Jalur Gemilang au korikot id etana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id Jalur Gemilang. Ilago memoguno Jalur Gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teko montok dekorasi, suai ke mantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoiliu Jalur Gemilang id siliu teko koyonon,

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Atoranong. Mai keteranongan opurimanan tensanan mogigion. Patut boros madani. Mantadit konsep tamadun civilization. Popo hampit dit kadangon ketundunan Om Kabinsianan. Tingkananan kapagulo na po nga maningkanan katoranongan montok toinsanan magigyo.

Kaino, ramai tokoh pemaramayan tadau kabansan. Popoing kawas jalur Gemilang om jati diri montok pisumpuruan magigion. Pemaramayan tadau kabansan okon kenopo, kokaramayan ngapeno ketanda penudukan kepogulu om lang tokoh sebagai magigion Malaysia dit magipapantang om misumpuru. Popo kita kupurimanan olisih om opus kumat pogun mulong magisusuai ugama tinaru adat om kobasanan. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Kotobian mamaramai tadau kabansan mantad RTM teman setia anda.

Suka dua guna po ngapo pagirat pisem peruan menungkus korang kayaan pepagirat keberuanan pagun. Kepian dat pemeramayan terau kebangsaan kainau pesarabah kota kau sunduan patriotik opus kuma pagun montok ketimporan teronom in isa pagun negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketebian terau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

Akan ko senang dat kalantoy nung ay sa tips minsingila dit kasudang. Pipira tips minsingila. Kayanan pinsingilaan dit kasudang, ihuman kayanan dit senang dat minsingila. Papay mulai kapaparu minsingila. Minsingila tumanod timpo dit kasudang, meneryuk kawagu anu it pininsingilaan. Meneryuk taruhay, tuseran haraman tako pinsingilaay, nga olingan at waluna padpihatus nung au gulian kawagu. Mila-mila na po om gulian kawagum misingila. Mga kanta kanan dit kasudang, kada panginom dat kupi, tu mila papaluhoy dat tinan. Mamansoy notah dit kagayat ginawa membasa. Pintang-intang at kawawayan dit papalawang datan, miagal ko gopudan. Kaya lamanahang tutungkap mentok tinan sendiri. Sumambayang sebagai tanda kepungsikan. Alang santim singila dit kasudang diti, mila menguhup di kayu, lebih datoradak dat misingila.

0: kesusilaan.
1: Sunur kasaukan dako param talu ariberan sila kalimo 1900 onom ngopor amsiam, Majelis Gerakan Negara Nembal Arafal Sapa Negara, Moligan Raruku Negara. Rako param talu ariberan sila kabalu 1900 tulu ngopor, Rukun Negara Binatikan rakoyan mangunsu rakan sayan Dewa Magun Malaysia. Lima prinsip rukun negara ti, ya genio, kepercayaan kepada Tuhan. Pogonong ita kau unsuon, mokonora ugama ampangin tapatan sigikama, kosan sumau kra ulun matanda. Kesetiaan kepada raja dan negara. Raja ya genio tinggalah rupa magunan takau. Patur gumagaya takau ra raja, pun ruka singkatan am kedaulatan rupa magunan. Keluhuran perlembagaan. Pogonong ita kau matang maka pandai ratu tunungon kapam sejarah, kuarukun negara dipenetikan. Mengurumat amam palio, maraginio mengaruh rakan sayang Dewa Magun nan salinut bulu. Kedaulatan undang-undang. Undang-undang eginya sistem untuk magalung rakan sayang takau. Ita kau mau boleh mambal ratanak panah longgom takau, amun kalau manggal ra undang-undang ru perlembagaan. Kosopanan dan kesusilaan. Iono titiu mengaruh reta kau ti malungan, am titiwon masau kera ulun matanda, mak ragini ita kau manirong rama magun, ondok menghormat am tumutun de kau layan, rondo ambokon.

0: talasemia itu rondo arwol sayat. Inan no ulu nanti rol ra arwol itu ikia akala papasila ra atau sel darah merah berkualiti sumuku ra kuantiti akoma. Talasemia tu oma tayar ronda alfa beta. Amasiha au fokus ra beta talasemia karena tayar no talasemia itu aswang ritaka. Ambeta talasemia tu auma tayaron peyoratalo yohino talasemia minor atau pembawa, talasemia intermediate, talasemia major. Kono talasemia pembawa, nando tatando ailong. Ampahilen ra talasemia pembawa tu maya yakra ujian nora. Talasemia intermediate dan major sino tatando ailong taka. Pansuayan ruo tayar no talasemia itu, tatando no talasemia intermediate ailong pat nilo mayo. Kono peyo meja tu semila inter peyo rala lain intera umur 6 bulan semukur 18 bulan. Tatanduk no arwal itu maya rasuam no hemoglobin rendah lam no inan. Kula-kula tatanduk no kono apisok paminawan, alway kaumak, debar-debar, arwal ulu, abilau, sumilau, ama poncok. Arwal itu omu apihah ra papandingan no sumsum tulang intera pahaka nilo apihah ohondo HLA atau Human Leukocyte Antigen yaitu match sibling donor. Peratus kosokan no prosedur berpandingan rasum-sum tulang tu antara 70 semukura 80%. Rawatan naturai no transfusi lumbak ya untuk apakah kuling rata tanduk no talasemia apakah liwa ra proses kegagalan fungsi organ wakon. Rawatan itu apakah konsoyak ra quality no vayah no ulun talasemia. Mui tak aki periksa ama pandayan paya pembawa kano bahu ahoyumra andu pembawa talasemia. Mui tak angin su pra ulun-ulun atau pahaka-pahaka natiu rarul itu. Mui kapan tahak rara supaya cukup lumbak takin rapa sakit talasemia ama buli ilo anduli beraktiviti kono itaka pihak tu.
1: Napain talangan interi Dr. Ukim Antiko.
2: Sabah VFM.

Alalalalala, kwa lupa tu tokoh timur. Ah, pai takau lupa tu timur. Pati takau mariu membarus telefon nama nginjagup. Lasain pipe, amun kwa nak baguin. Ah, membalak mataki amun pipe mepasut. Kara takau wah, timur rondok tangguang, magayai ratimu, mengampin lama lubat.

Bilin ro Kementerian Kalikagan Malaysia mopor pitua mangiruru ragula ralom akanon am inuman takao kesa iruruin mangakan rakanan matamis kesana kek ruti maka krim kapo maka gula gugula kui-kui am makanon ondok linuitan ragula karwo kasuangon inum ratimu inasa katalu iruruin inum ra inumon maka kes kapat iruruin gula ralom akanon am inumon kalimo makita kratimu kalau kukula matamis pat mengekan sor rakadai keonom basan label am pilio kuklemu sakanon kalau matamis katulu iruruin gula ralom sansam kalau palu kasuangon akan rakikinawa kasiam minggalur rakanon jinaluk ragula kosanda agar-agar mapua halwa kikinawa am bokon-bokon poyo kemopor mopor ngansuru rasusuru te ayuk gula songoro kayakan labi matanda amun gula kalau macan-can.

0: nasi asua automaimo.
1: Ketahuadan anangan zo di nova vanu.
2: Ketahuadan mikot vago deti damin ku kyo.
3: Ketahuadan minikot dein hotel dagay.
4: Pobos no do ketahuadan. Kumadein isai nopo om so sengian nopo timpu. Tantu no do kanangan kodo tuhun sengian mo bosko do ketahuadan. Ketahuadan manta dagay in Radio Malaysia Sabah VFM. Pasahimbahan mo skadazan doikot finasi.

0: Hi. Kopi Bosian nong suwab di dia zu. Kopi Bosian nong suwab dia zu tumle kong avi. Kopi Bosian nong suwab di tadau ko iso. Kapadam tu di tivuhan kavahu. Tahun 2006. Yang pai kavahu daga DJ Ellis. Dari da Sabah VFM. Kosa himban bos kadazan. Dadi eno. Ingku aku nonton binai. Ono bal dia zu. Avasi mutu kani. Otu mazan zu ditipu diti. Do kegemuan dia zu. Datang kangau dati damin. Kakal berarti damin. Pepot tahun dah ngavi otak kanon dong suvab kia akan dapat komentok lo tanak ngavi ngah montok lo tuhun ngavi boh idamin mau ngavi pakalaja mengoko uyi dati mau pakalaja na ino I nang avi tugu bangun toko dot tiket dong suvab kan itu pinai. Dari omah ketahuan dia zu mantan pada jam ke 4 tahun pad minit min suvab di bayno. Dong menekin ngau di tiket sahimban bos kerazan id Sabah VFM. Mahasan aku tiham bus mempai dogo. Gisa mekut jam ko si zam dong suvab di tih. Itino papauni teko mamohis dia zu dah hozau ngavi kerazan noti nagas. Tadi kan aku tiham bus mamohis ginawa.
1: Hai, kopi bosian. Izau i Jefferson Jeffrey Sipili. Kano mo kinongaw ko so himbaan bos kadazan. Miampai DJ Ellis.

0: Kopi Vosian Tabi Malaysia Madani. Baino kinongodi di Zuti Abal mantad Sabah VFM pohambusanku Izo Elis Marius. Kapaguhun na po nga tuhuda abal. Ekonomi totomaw Sabah onwan pamuginavan id budget duvangay bu, duvang padamtu. Pekah bi apat ngapod, Ketelsis Sabah mamantod limpoton punisan kaidasan tuhun magigizon habus kakadazan. Umbay no, kinungodi di azu iti abal poimpono. Onwan pamuginavan o koimauan ekonomi totomaw Sabah id kapataundan budget duvangay bu, duvang padamtu. Habino id kaganan, panginsadan, aquaculture, pangwaman, kapahabusan asil om katambahusan marin. Minabaw si Montelikaw Sinan, iduvoh i Senato Datuk Sri Amir Hamzah Azizan, Sabah pasanganu kahobizan ontodonon sandad di Tagazo, kampay no panginsadan datahom om pangwaman produk marin, montok papoing kavas pamauangan vinasi om nagikasivatan pakalajan.
1: Kerana kita melihat dari segi negeri Sabah ni, peluang untuk mencipta ekonomi biru ni adalah satu peluang yang besar untuk menjana ekonomi yang baru di negeri Sabah kerana potensinya banyak di sini.
0: No bos di Datuk Seri Amir iti dikahapas pangan kegempitan pagkuhunan bajet duvang ngaibu duvang padam tu miampai nak pelintahan pagun Sabah ijan kegempit om bogizan kegempit pamonan itawaw. Ikabuon suvay, pinapoyho isido dakwang hobi atus duvangapod ngay buhusanganu padsakazan kavasa mungupalay subsidy diesel kidempoton Mazabudi Madani. Apat ngapodom si Zam ngay buh matad ginumudi ho, minanodo upalay gisom bayno diti. Kadisido, kinapoyhan pamauangan vinasi subsidy diho, todon id suang timpu sambuhan gisom duvavuhan do mikot. Pontodon o dimpoton do ponisan kahidasan ay sokabalay id Sabah maza kapointutunan do skim peduli kesehatan montok tinimungan B40 peka B40 Ketelsis Sabah duvangay bu duvang padam onom. Umbanganon diho patakon kuma do tuhun magigizon habus kakadazan om kinayusunon di obuhit o dimpot. Minabawa si Monteli kahidasan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, so ginemu tahungatus tu nga padam vahung ngaybu, tuhungatus tu nga pod matad himangatus apat nga padam apat ngaybu, mononay mo di kawasaid Sabah, kakal au poh nakotoy mo ponisan kohidasan. Ahal kabahingkangan sinodu, pamanan tosodu, ombalanja logistik vokon nantodonon koiso datuhun magigizon habus kakadazan, abuihit kanu kotoynan kohidasan. Mantadi ho, papapanaw o KKM, dopongin samakan tapulokis, magawit kutainan, id kalalahan no pati hombus, maza id kinayzunon sakid. Pinahombus pason, pinapahombus pason idatu Seri Dr. Zulkifli, kopyandot kapoy maganan kapatimpunan, ababazan no kamoy id kota kinabalu. Ababazan ipapangkub apat pongin samakan koiso, iho na po nga Community Access Network, CAN Sabah, Program GP Angkat, Kempen Tahungapod, Kempen 30 Days Screening Olympic Omnogi Pinnacle Awards. Peka B40 bayano diti id kalaja kapamuganan mahik kuma peka sihat montok papahab kongkuban katainan papatindoy kahidasan kuma do tuhun ngawi. Untuk penagi diho, kapalintahan pagun nga magano nagi pungin samakan iso i magawit katainan kahidasan day tuhun magigizon habus kakadrazan mazakem kahidasan kampung baru id tuaran. Minabawa si Vazon Montili, Datu Seri Panglima Haji Haji Nor, babazan Mindao id gana i pinapanaw do hamin pangusapan tuaran, miampay de magisusuvay bogizan diho, kiguno montok manak kasivatan, kumatuhun magigizon, papapanaw, pamalisan, kohimpupun. Suvay ko konwan tituduk matad po pakalaja kahidasan, hobino kumadatuhun magigizon, ipataguvang bohingkangan, kano pamalisan di apahit Kavago di sido, pamulisan kahimpupunon kiguno montok manahob toluo mega do akavas za omomis sobu imiho antakan miampai aiso tanda pointahang id nazatan kahimpupun. Pinapapuzupason ni Datuk Seri Haji Ji, pinapoy magon da babazan na kamoy ituaran. Pason di sido diho, pinahambus di manunuat politik doy di montili pinagangan suang pogun om balanja pagyuman ke posisyon Malaysia Datuk Muhammad Ghazali Haji Ji. Ida babazan penogi diho, pinapoy ho Datuk Seri Haji Ji pagkangan om ketundunan datuhun ngavi petimpon sebagi ahal koiso id paguhudan da kapalintahan pogun. Kadisido, magisusuvay pinggisaman pinapanaw idsibo paghudan limpoton do Sabah Maju Jaya SMJ kampay no kaponjulan Hamin Taswaw SMJ o mababazan syukur montok manakaday do tuhun ngavi iaw songkwo koy mauan. Suvay diho, kapalintan mazad akamantilan konduan kahitasan ng kapagangan tuhun ngavi KWKKR nga papataunda nagi magisusuvay sa kaday katundunan kuma datinimungan di mamaguno mega no tuhun nakatuwa kaumulan o keyu dazanak om tina o sanguhunan. Kampay no sa kaday takanon kuma tinumungan tango sisian om mosikin om nagi ababazan homewood montok manakaday do tinimungan di ohan kakanday toluo. Id sampiang diho kutundan toinsanan kampung om uvang id Sabah nga tihambuson nagi onwan pamuginavan montok mangiho do tuhun magigizon kapiuman kahabazan katundan di miadas om oizo. Untuk diho, mongiho do aiso uvang te kampung di kobibi mantad kobuzuan do kobuon.
2: Kakal ko po, makinangaw abal itpogun.
0: Abal na pariti nga sumuhimbaw mantad Sabah VFM kasuhimban bos kadazan. Patihambuson na kapalintan pogun manak pamuginavan kuma kapakyanuan katundan dahil tuhun magigizon habus kakadazan. Kampay na komatan impon talunalun on om infrastruktur community. Minabaw si Montili Konduan kahitasan ng pagkangan tuhun ngavi Sabah Datu Julita Majungki soy hiyon o patitikid upalay katundan om papanaon id kalalahano mubuzo. Tumanod kapaguhuanan, kapakyonan po sasayhi, om koy mauan, kapobian do palinta. Datu Julita, zasido punogi adun matunggong, pinapohambus pason, pinapoy magon do panambazangan kampung Tagumamal Darat id matunggong. Kapiyon do tababazan diho, pinapobos id Datu Julita, kapahantazan momohi iso television LED montok gunon do susumambayang ngavi. Pinaatag o kompasan om pinahit o katuhudan id pihatan do Tawaw om Kuala Lumpur do poingkavason hobino id timpu kapakyanuan takavas. Hang diho, montok manguhan panoynan do tuhun ngavi hobino do tuhun magigizon i kikonuan to sibo. Atag diho pinabos dipu palimon kalabakan Datu Andi Muhammad Suryadi Bandi binuzu gontob tambang katuhudan misaguhi Tawaw Kuala Lumpur nubos do kadampot gisom duvongay bulinggit id timpu kapakyanuan takavas.
3: Kita minta ya intervensi daripada Kementerian Pengangkutan, at least tengoklah ya harga yang sudah agak luar biasa lah. Di Semenanjung ada dua pilihan, orang boleh naik tren, bas ataupun pandu kereta. Tetapi kita ni untuk penduduk Sabah, kita terpaksa bergantung sepenuhnya kepada tiket kapal terbang.
0: Idatu Andi Muhammad Suryadi Bandi. Idkabu on suvay, pinapasaw nag-isido do tuhun ginumuan, montok konwan katainan kagompit do suwat kaintahangan kaintutunan sondi, maza do kopisan kapalijistahan pogun JPN. Montok diho do mongiho panainan do tingadon tumanud ko tulan om katontuan di pinatanto. Carnival mamaguno kapiondot Carnival mamagun kapiondot panandakan tadaw tuhun sandad sa pamagunan duvangay buh duvang panamonom id kota Marudu na dadi impon kiguno do mamantod pisampuvan om gumompi do tungkus kobasanan do tuhun magigizon mamagun. Minabawa si Adun Bandaw, Dato Dr. Majel Mahap, Pongo Zuvan Carnival no kamoy, nakahantoy minanimong do tuhun magigizon magisusuway sunsud maza seni kaubasanan.
4: Kita bercakap tentang perpaduan, tentang kebudayaan kita. Karena melalui kebudayaan lah maka kita boleh menyatupadukan rakyat kita pelbagai kaum, keturunan dan agama.
0: Tinubungi datu Dr. Majel do RTM id Carnival no kamoy id Kota Marudu. Minanu nagisido do tuhun magigizon mamagun mungumohig do tungkus kampay na basan ta kanon tunizon om kaubasanan may do katihambus atampasi om nagikotong kotungkus do sinakagon mikot. Carnival sa hinad tahuta daw diho pinosindak miyampay magisusubaya babazan kaubasanan om pakikitanan tinaw. Montok manuy dong sinakagon tangamuhok liho bikihizab om kiva kahansanan, pinapatimpun o hintun pinagangan Malaysia-China MCCC Sabah, the next generation international.

Maza NGO, kamuhakan ngavi, onuan kasivatan mangintutun, magisusuvay pamaunan, om kazuzuvo do koprat. Vo kondiho maza katambuhuzan koprat, pambalajalan toihan, om nagi tapanazan kapangindapuanan. Kapointahangan may gadiho kanu papahab hizab do kamuhakan ngavi, om nagi pakavasa dioho, mangukab magisusuvay lahan, montok manuidong, timpu dumonto. Pinapahambus pason ni Datu Dexter untuk pinapoy magon da babazan NGO id Hongkod Pagun. Pimpagatan diho nga kahansanan adadi impon papionit da mongingin dapu tina tama om tuhun ginumuan montok mihang kino kinaman om nagitoyhan id pihatan do sinakagon. Id pamupusan kinongos wagituhu dabal. Ekonomi totomaw Sabah onwan pamuginavan id budget duvang aibu duvang padamtu. Peka B40 ketel si Sabah mamantod limpoton ponisan kahidasan tun magigizon habus kakadazan. Ingka kaniti abal mantad Sabah VFM. Abal na politingan nuhud di Alicia Michael mantad bogizan berita ihwal semasa om pinadahin di Luis Jalin idbos kadazan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kopi Vosian.

Kupayhan suang hamin Tovino na puniti nga nambit agay mantad di Rebecca Alexandria Lojuman mantad kampung Kibabaig Pinampang. Papoyho do minudupogun i Gregory J. Lojuman di jam koonom opodom duvo minit dong suvab di tadaw koniab tadaw minggu ko padam onom letivuhan kavahu taun duvong aibu duvong padam onom dadayo id kampung Kibabaig Pinampang. Mantad no do koyedan diti manu di da papoyho do sinakagon boguan om Lojuman, sinakagon ginimbun, sinakagon sadatal id nampun pangaviziho do songingizon om tabinay walis om kinovangan nagingavi dad sodu teko id somok. Hosokon natinan di tangotiagak Gregory J. Lojuman do tadaw suvab tadaw kaduvo ko padam vahu ditivuhan ka vahu taun duvang aibu duvang padam onom dadahid ka mangan sozian kampung Kibabaig Pinampang. Nga paguhoy diho oviton pahaid o tinan ditong otiagak dadahid panabazangan Sancti Marcellinus Minintod do jam koopod dong suvab. Moy do otahinasan ko zodiozo suguto ako tapinay ko nga vi kapoyhan suang hamin Tovino na paditi nga nambit agay mantad di Rebecca Alexandria Lojuman mantad kampung Kibabaig Pinampang. Papoyho do minidupogun i Gregory J. Lojuman di jam ko onom opodom duvo minit dong suvab di tadaw koniab tadaw minggu ko padam onom di tivuhan kavahu taun duvang aibu duvang padam onom dadayho id kampung Kibabaig Pinampang. Mantad no do koyadan diti manu di napapoyho do sinakagon boguan om Lojuman, sinakagon ginimbun, om sinakagon sadatal id nambun pangaviziho do songingizon om tabinay walis om kinovangan nagingavi dahil sodu teko id somok. Hosokon o tinan di tangotiagak Gregory J. Lojuman do tadaw suvab tadaw koduvo ko padam vahu ditivuhan kavahu taun duvang aibu duvang padam onom dadayho id kahamangan sozian kampung Kibabaig. Nga paguhoy diho oviton pahay do tinan di tangotiagak dadayhoid panamazangan Sancti Marcellinus Minintod Pinampang da jam koopod dong suvab. Ingkakanay titahu kapoyhan lasuang hamin.